0: kata kamu tapi dah.
1: Pada hari ini 5 hari bulan Julai dalam tahun 1983, Perbadanan Ekonomi Islam Negeri Perak telah dilancarkan dengan rasminya oleh Menteri Besar Perak Yang Berhormat Encik Ramli Ngah Talib di Masjid Sultan Idris Shah Ipoh. Dalam ucapannya, beliau berharap Perbadanan Ekonomi Islam Perak akan bergiat cergas dan memberi manfaat kepada umat Islam di Negeri Perak. Beliau juga menyumbangkan cek bernilai RM1 juta daripada kerajaan negeri untuk geran pelancaran Perbadanan Ekonomi tersebut dan menyatakan kerajaan negeri akan membantu perbadanan ini dari masa ke semasa. Perbadanan ini akan turut menjalankan aktiviti-aktiviti khusus seperti pelajaran dan dakwah dalam kalangan masyarakat Islam. Beliau juga mengingatkan perbadanan ini agar menjalankan kegiatan dengan baik dan membelanjakan peruntukan dengan teliti agar tidak membebankan kerajaan negeri. Pelancaran Perbadanan Ekonomi Islam Negeri Perak ini adalah diharapkan dapat meningkatkan lagi usaha-usaha kerajaan untuk membantu dalam menggalakkan aktiviti-aktiviti ekonomi, pendidikan dan dakwah dalam kalangan masyarakat Islam khususnya di Negeri Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

saja suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

Yang esok kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

Jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh ni, mati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Baik, terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Berat FM. Mari beranak di informasinya untuk Koma aja 8:16 pagi, jam ketiga Ida bersama dengan Koma ketika ini. Terima kasih banyak-banyak yang dah hantarkan WhatsApp dekat Ida. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya dekat keluarga ni yang berada di Bane Tapah, road dari Jojo Bane katanya. Okey, juga lagi ni ada Berat FM, Taufik Api Ujung Rintis. Selamat pagi buat pendengar Perak FM, sahabat Perak FM, penduduk kampung Hujung Rintis, Abang Boboy, Rosli Nasi Lemak Sungai Tiang Baru, bagian Datuk dan juga DJ Kak Ida. Semoga ceria-ceria selalu dengan juga dipermudahkan segala urusan Kak Ida. Sekarang Hujung Rintis hujan lebat dan angin kuat. Oh ya ke, kalau dekat luar kawasan Ipoh ni, di sekitar Taman Cempaka dan sebagainya ni, ha, nampaknya macam panas saja, dah mula panas dah keluar dah ni di luar Konti Perak FM ni, kalau Ida tengok lah daripada tingkap ni kan. Okey, juga ni ada Kak Mi. Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam. Sampai Konti Ida, semoga sihat selalu dari Kak Mi, Klebang Selatan, sahabat CJU katanya. Amin. Okey, baik juga lagi ni. Assalamualaikum DJ Ida, sama Konti, salam hujung minggu. Juga moga sentiasa sihat selalu bersama para pendengar, sentiasa ke mana-mana katanya. On RTM Click untuk mendengar Perak FM untuk Koma aja. Terima kasih banyak-banyak ini Tuan Presiden kita, Presiden Club Sahabat katanya selamat hujung minggu pada semua sahabat-sahabat pendengar di Club Sahabat Perak FM. InsyaAllah ahli Club Sahabat Perak FM, kita jumpa di AGM kelima pada 26 Julai Ahad jam 10 pagi di Surau Asyakirin Taman Bertuah Ipoh Perak, serta program Jom Santai Sahabat Perak FM pada bulan September 2006 nanti. DJ Ida nak minta lagu boleh, Juru Hebah Pujaanku katanya, untuk DJ-DJ yang bertugas pada hujung minggu, daripada Faizal, pengerusi Klub Sahabat Radio Perak FM untuk Koma aja. Okey, juga lagi ni, selamat pagi DJ Ida. Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah baru je balik daripada beli barang untuk masak pada hari ini. Cici hari ini nak masak gulai daging rendang ulam timun, sebab adik-adik Cici nak datang katanya. Sedap kan. Okey, dan juga lagi ni ada Abang Fendi Jelapang hadir Perak FM sambil bersarapan pagi, nasi goreng Cina, telur mata dengan kopi O panas katanya, kurang manis. Mengucapkan selamat berhujung minggu kepada semua sahabat CJU, sahabat Iskandar Shah, sahabat Kelab Sahabat Perak FM dan semua kawan-kawan yang mengenali diri ini. Okey, baik, juga lagi ni, assalamualaikum DJ Ida Sharida. Waalaikumsalam Yop Kunco ataupun Alang Mi dari Taman Samudra Manjung kata cuaca dekat sini hujan lebat berbenoi dah. Oh tu lah, tadi pun ada juga kan, macam Apek Ujung Rintis katanya di tempat dia pun hujan lebat dengan ucapan selamat hujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah. Buat DJ Ida, warga Felda Lasah Sungai Siput, sahabat CJU, warga kerja Perak FM dan juga peminat Perak FM yang memandu katanya, berhati-hati jalan raya, biar lambat asalkan selamat. Katanya ingatlah orang tersayang, layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak untuk Koma aja. Guling-guling di atas atap Perak FM memang mantap katanya, aja kau berbenar Koma. Kan gitu juga, kalau nak kongsikan dengan Ida mungkin ada di kawasan Koma ketika ini mungkin hujan ke panas ke, tapi kalau di kawasan Ipoh ni nampaknya panas saja
Kan kita tengok dari sekitar Taman Cempaka ni, nampaknya panas, dah ada panas dah pun keluar. Panas pagi ni elok kan kalau kita buat aktiviti di luar. Kata orang pergi jogging ke, cabut rumput ke, ngemeh-ngemeh luar ke pun boleh juga kan, bagi kasih peluh sikit je tak. Okeylah, ini dia Wings dengan Sayap Ilusi. Jadi kalau mana yang hantar voice note pun boleh juga, nak buat ucapan, nak cerita apa-apa saja dengan Ida pun boleh juga kan, kan nak ucapkan selamat pengantin baru pun boleh juga. Jadi apa pun terus bersama kami Perak FM.

Ada di SPDC dengan hentian ini. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk kamu aja. Kalau yang sedang bersarapan ketika ini, selamat bersarapan. Makan apa gamaknya pagi-pagi ni kan? Ada juga yang kata baru aja lepas masak. Belum lagi bersarapan ni. Ni nak panggil anak-anak untuk makan. Pun ada juga Mama Perak Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida. Semoga sihat, ceria selalu. Cuaca dekat Kampar ni elok, panas dah katanya. Ada lagu Jamal tak? Nanti kalau ada dalam sistem nanti, bolehlah kan Ida putarkan lagunya ya. Baik, salam DJ Ida Jai dari Bandar Tasik Idaman Batu Gajah. Salam hujung minggu buat semua pendengar Perak FM. Baru je lepas makan nasi goreng buatan sendiri, maklumlah wife on call pagi ni. Gitu, sedap tu. Rajinlah eh. Assalamualaikum DJ Ida. Selamat pagi Kak Zaida dari Bukit Pekan Kampor. Subuh tadi kat sini hujan sikit, berbenuh. Hujannya manja-manja je kata orang. Sekarang tak hujan lah tu gamaknya, ya tak? Sebab tadi kalau kata Kak Mawar dekat Kampor panas katanya. Salam DJ Ida. Selamat ganti Kak Zira, doakan semoga semua sahabat Perak FM sentiasa dalam perlindungan Allah selalu. Moga dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Salam hujung minggu. Tak pergi mana pun Kak hari ni, duk rumah aja katanya. Okey, ada Kak Azli Zabaha Tasik Ipoh. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Selamat hujung minggu. Selamat konti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, insyaAllah. Selamat berhujung minggu buat pendengar setia Perak FM. Sahabat grup CJU, Kak Ita Chot, Kak Mi, Kak Lela, Aziz Rozia, Angah Padang Lalang, Ina di Meru. Semoga kita semua dilimpah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Sekejap lagi nak ke Pengkalan, ada kenduri akikah dan berendoi. Juga kesyukuran cucu. Didoakan semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Perak FM untuk kamu aja, radio nombor satu orang Perak. Okey, juga lagi ni ada Kak Zah. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam Kak Zah, Taman Bertuah. Pagi ni ada musyarat khairat kematian di Surau Taman Bertuah. Selamat pagi buat semua sahabat dan kawan-kawan di Taman Bertuah katanya. Juga lagi ni ada Kak Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, kelab sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sepapat. Semoga semua pendengar setia Perak FM, tak kira mana saja kamu berada, Perak FM untuk kamu aja, tak mandang yang lain. Layan katanya gegor pagi sambil sarapan nasi goreng dengan kuah doroyan pagi ni. Amboi sedapnya nasi goreng tu. Kalau kuah doroyan tu kan, Ida bukan tak makan durian, makan, tapinya sikit-sikit aje lah, sebabnya menjaga kesihatan, menjaga gula buat masa ni eh. Okeylah, apa pun kalau ada yang nak terus kongsikan apa saja bersama dengan Ida untuk pagi ni dan juga untuk pendengar semua, boleh hantar 010-200-7055. Juga kalau nak hantar voice note pun boleh juga, boleh aja. Kalau nak buat ucapan tiba-tiba tak nak DJ Ida baca kan, tak apa, boleh. Kita bagi peluang bercakap eh. Tapi talian call tak adalah. Tapi kalau nak buat voice note tu boleh, nanti dah siarkan eh. Okay, ini dia Wahid, Senario dan juga Isha dengan D

0: Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kaum aja.
1: Jangan lupa tahu, setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Jom layan Hindi Hits di Perak FM. Pretty Eli akan temankan koma dengan irama Hindi yang pasti buat hati terbuai. Hindi Hits di Perak FM, ceria bersama anda.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
2: Untuk kau aja.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Baik, Fira FM, mari beranda informasinya untuk Gomor Aja 9.24 minit pagi. Ketika ini, terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Fira FM. Ada yang hantar voice note ni, kita nak dengar lah kan.
1: Salam DJ Ida yang cu sayangi.
0: Salam.
1: Cinta dari Sawut, cuaca di Sawut.
0: Cantik Ida.
1: Macam biasa.
0: Ya.
1: Dah ada setiap segmen.
0: Ni
1: cu tengah macam biasa ni, rutin hari yang cu.
0: Ya, buat apa tu cu? Ngemas.
1: Kemal-kemal rumah.
0: Betul lah tu.
1: Apa? Kan di situ ada kedamaiannya.
0: Ya, betul.
1: Cu lah yang DJ kesayangan cu.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Bye-bye.
0: Love you cu.
1: Radio nombor 1
0: Orang Perak.
1: Bye-bye.
0: Macam betul-betul macam bye-bye, betul-betul kan. Macam nak balik kan. Bye-bye. Apa pun, terima kasih banyak-banyaklah Cik Intan ya, bersama dengan kita sentiasa bersama setiap segmen ada kan. Okey, juga lagi ni ada Mantasho ni. Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Selamat berkonti, salam hujung minggu buat Encik Mazune, Mustafa dan Puan Ruby, Taman Meru 2B. Semoga berada dalam kesihatan yang baik di samping keluarga tercinta Mantasho dari Bercam. Okey, juga ada ni. Terima kasih Liza Baha, sahabat CJU. Kak Mi sarapan pulut durian katanya. Ini Kak Mi dari Klebang Selatan. Kak Mi jawab balik lah tadi . Okey, selamat pagi DJ Ida, Makcik Hani Batu Gurau. Terima kasih Makcik Hani bersama dengan kita. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam Kak Mah, layang-layang kanan. Pagi ni ada marhaban rumah Puan Norma, naik buai cucunya. Selamat pagi pada grup marhaban dan warga layang-layang untuk koma aja. Juga ni ada Ahmad dari Batu Gajah. Alhamdulillah, matahari mula nak naik cahayanya. Tenang aja pagi ni, taman Bemban Mesra sambil duduk bersandar. Kan di kursi dengar Perak FM untuk koma aja. Terima kasih. Putarkan lagu Amy Mastura. Itulah tadi Ida dah putarkan tadi kan. Okey. Juga lagi ni, kalau ada yang nak hantar voice note pun boleh juga, nanti Ida akan bacakan. Ada juga yang hantar ni, selamat pagi DJ Perak FM, hari ni awak awak dekat Merua kot. Ada kayuhan anjuran Isuzu Perak, jom kayuh luncur. Koma hari minggu ni, kayuhan terbesar di negeri Perak katanya. Dia hantar gambar dan video juga. Assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi. Selamat berkonti, serta tak lupa juga kepada pendengar setiap Perak FM, sihat selalu. Kepada sepupu saya Asmadi, hang kena kuat, selalu bersenam tangan tu, serta buat gerakan supaya sihat seperti dulu. Dia bagi tahu DJ dah boleh request tak SPDC. Tadi dah pun dah main lagu SPDC kan dalam playlist Ida . Semoga terhibur hendaknya ya. Assalamualaikum DJ Ida. Syarida, selamat pagi. Salam berhujung minggu untuk hari Ahad. Selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Radio Perak FM nombor 1 Orang Perak, tak mandang yang lain untuk kamu aja. Cuaca kat sini cantik Ida. Ucapan selamat pagi kepada keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM, pendengar-pendengar Perak FM tak kira ni mana pun kamu berada. Semoga semuanya hari ini diberikan kesihatan yang baik di dalam rahmat Allah. Dan juga katanya amin ya rabbal alamin. Okey, lagi ada yang hantar lagi ni, ada Ainun katanya, saya nak ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar setia Perak FM. Apapun, terus layan Perak FM untuk kamu aja lagu-lagu yang terbaiknya, informasinya yang sentiasa menarik perhatian pendengar. Itu yang kita nak . Lagi lain ini dia share dengan sayang. Terus layan Perak FM untuk kamu aja.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.

0: Ever FM, Mani Brand dan informasinya untuk kamu aja Nico dengan Inilah Nasibku. Jadi terus bersama dengan kami di Brand FM. Ada juga kalau sekarang ni kan mungkin tak tahu ada apa jawatan kosong. Jadi nak bagi tahulah ada jawatan kosong dari Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Rizwan. Jawatannya Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG 9 Pendidikan yang bertaraf kontrak, juga penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA5 pun sama kontrak juga. Juga penolong Pegawai Veterina G5 di bahagian pertahanian dengan jawatan tetap. Penolong Pengawal Hal Ehwal Islam S5 Sosial dengan jawatan tetap. Pembantu Takbir Pekeranian Operasi jawatan tetap N1. Dan juga Pengawas Hutan jawatan tetap G1. Juga Pembantu Hal Ehwal Islam S1 Sosial jawatan tetap. Pembantu Kemahiran tetap. Pembantu Laut Pengangkutan jawatannya tetap. Jadi pemohon-pemohon hendaklah memohon melalui sistem Kerjaya SPA di alamat di https kerjayaspa.perak.gov.my. Jadi hanya permohonan yang dikemukakan dalam tempoh iklan saja akan diproses ya. Jadi tempoh iklan tu bermula 1 Januari 2026, hari Rabu hari tu, hinggalah 10 Julai 2026, iaitu hari Jumaat depan ya. Jadi sebarang keterangan lanjut boleh rujuk kepada unit pengambilan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Rizwan di talian 05 25 40 615, 05 241 0734. Jadi tarikh tutupnya ya, sekali lagi Ida bagi tahu, 10 Julai 2026, ya, hari Jumaat, jam 11.59 malam . Jadi ada calon-calonnya akan lahir di Perak. Bapa lahir di Perak menjadi anak angkat yang didaftarkan secara sah kepada bapa angkat yang lahir di Perak. Itulah kelayakannya untuk memohon jawatan yang seperti dinyatakan tadi. Yang mana pencari-pencari kerja bolehlah kata orang intai-intailah sikit dekat website Kerjaya SPA. Alamatnya di https kerjayaspa.perak.gov.my. Itu dia. Okey, apa, terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Brand FM. Nah, ada yang hantar dekat Ida voice note ni, kita nak dengar mana dia. Tapi sebelum tu kita baca dulu lah. Ada WhatsApp ni. Assalamualaikum DJ Ida Sharida and crew Perak FM. Selamat berkonti, selamat berhujung minggu untuk koma Yop Yong, pendengar setia Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. On the way to UTC katanya, dari Yong Marhamah Muhammad dari Taman Lapangan Jaya Ipoh. Buat apa kat UTC tu, kerja ke Kak Marhamah? Okey, baik. Jadi ada yang hantar voice note kita dengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan selamat pagi. Terutamanya buat DJ Ida yang sedang bertugas di konti Radio Perak FM pagi ini.
0: Semoga sejahtera.
1: Di kaki langit bermandi pagi, terbang unggas di sinar mentari. Salam sejahtera, selamat pagi. Syukur nikmat segala diberi. Saya ingin mengucapkan salam berhujung minggu dan salam sejahtera buat semua sahabat Perak FM pada pagi ini, yang barangkali mereka mungkin mengikuti siaran Perak FM pada pagi ini. Semoga mereka berada dalam keadaan sihat sejahtera.
0: Amin,
1: dan dapat menjalani urusan pekerjaan dan segala aktiviti mereka pada hari ini dengan lancar dan sebaik mungkin. Nampaknya keadaan cuaca pagi ini di sekitar kawasan Gunung Semanggul agak baik, tenang dan damai. Moga-moga masyarakat di kawasan Gunung Semanggul dapat melakukan kegiatan aktiviti dan pekerjaan mereka pada hari hujung minggu ini dengan baik, dan moga-moga mereka dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bagi mereka yang mungkin memandu di atas jalan raya, supaya berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Nampaknya pagi ini saya ada kenduri kahwin, saya ada jemputan kenduri kahwin di kawasan saya. InsyaAllah saya akan hadir pada pagi ini.
0: Salam
1: hormat dari saya, Mamat K. Haji Yusuf, Gunung Semanggul, Perak. Perak FM untuk koma je. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi, kan main ya. Memang macam DJ kan, cara cakap tu kan. Ida sampai dah jadi macam tak tahu nak cakap apa dah kan. Macam terpukau gitu kan. Sebab cara menyampaikan tu . Okeylah. Apapun, terima kasih banyak-banyak terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Okey. Ada yang pastinya kena terus setia bersama dengan Perak FM. Ini dia A to Z dengan Iyakah. Terus layan Perak FM, tak kamu je.

Perak FM, mari berada informasinya untuk kamu aja. Terima kasih yang tersetia bersama dengan kami di Perak FM. Okey, dah pun dah 9.55 minit pagi. Terima kasih juga buat Kak Ita Chot yang baru je hantar WhatsApp ni. Assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi, selamat berkonti, selamat hujung minggu buat semua sahabat CJU, buat semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana juga kamu berada. Semoga kalian semua sihat, sentiasa dipermudahkan segala urusan. Botani, pagi ni cuaca cantik je layan gegur Perak FM. Dan terima kasih DJ Ida dari Kak Ita Chot Botani. Terima kasih Kak Ita Chot. Nampaknya tugasan konti Ida ni pun nak berakhir dah. Dan juga selepas ini jam 10 pagi kita ada Dunia 10 pagi. Selepas itu bertemankan pula DJ Eli yang akan bersama dengan koma dari jam 10 pagi hinggalah 2 petang dalam segmen Yop Yong. Nantikan, jangan lupa dengarkan 10 hingga 11 pagi nanti Hindi Hits bersama dengan koma, bersama dengan Pretty Eli. Jadi kena layan Perak FM. Kalau nak cantik lagi dengan Perak FM ni, sampailah jam 12.30 malam nanti, barulah lengkap kata orang, dengar 18 jam sehari. Okay, jadi apa pun terus layan Perak FM. InsyaAllah kita jumpa esok. Esok Ida berkonti biasa jam 10 pagi hingga 2 petang dalam segmen Yop Yong. Terus layan Perak FM, tak komo aja.

Okey, assalamualaikum semua. Selamat pagi, selamat berhujung minggu . Alhamdulillah, syukur. Temankan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pan FM dan segmen kedua kita Yop Yong dari jam 10 pagi hingga 2 petang nanti, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada sahabat saya DJ Ida Sharida . Dah pun selesai tugasan menemani koma dari segmen Gegor Pagi Ahad. Okay, ramai-ramai dah mula masuk 149 mata-mata-mata dengan saya ketika ini. Ada titi DJ Eli. 1.9K dah tapping. Terima kasih banyak Azhar. Dari Bunga Tanjung. Bunga Tanjung kat mana tu? Suriati Husin pun ada. Nash Nazri pun ada. Boleh-boleh Nash Nazri. Saya nak beli belanja koma lagu bukan sekarang . Pukul 11 tengah hari saya belanja koma lagu. Sekarang ni masa untuk kita berhibur. Rancangan Hin Hits.

0: Lagu Nustaz Goma dalam Hindi Hits
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hits eksklusif
0: di Perak FM lah. Mana ke lagi? Bukan untuk orang lain, untuk Goma je. Hindi Hits pastinya. Wow.

0: Timur ke Barat.
1: Ya, tanda ini hits ya, macam biasa. Pak Long Krau dari Bentong, Pahang. Juga sedang berada titi di JLE dengan ini ya. Masuk semua. 3.2K dah in taping. Saya baru dia buka titi DJ Eli pukul 10 pagi. Ya, okey. Terima kasih Rizwan Kelebang. Sebelas dia Adilah pun ada. Okey, baik. Terima kasih banyak. Oh, ada yang tanya, baju saya ni ada dekat beg kuning ke? Bagi link. Terima kasih banyak lah, ya. Okey. Kita nak mulakan ini hits kita pagi ni, filem Mela, ya. Dari kita denangan Kumar Sanu juga Alka Yagnik. Lagunya Darkan Metum pastinya menghiburkan koma. Terima kasih banyak Cik Yah. Dia masuk Yah dari Karai pun ada.

0: Hindi Hits setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hits eksklusif di Perak FM. Layan!
1: Ya, dah pun dah 10.21 minit pagi. Ada yang baru pertama kali menonton saya dekat Titi DJ Ellie. Ada yang pertama kali mendengar Hindi Hits ya. Saya tengah memakai topi Hindi Hits agak-agak ini ya. Kalau saya menyaksikan saya langsung di Titi DJ Ellie ni. Yang sempat khas dari Mumbai. Oh, jauh datangnya tu eh. Okey, selamat pagi semua. Selamat hujung minggu eh. Terima kasih Kak Ia. Dia mana ni? Dia bukan juga Mio Nasuha. Orang Perak hadir. Dekat mana tu Mio? Di Perak ni biasalah ya. Banyak yang ada kamukabat Syed, ada Megat, ada Mio, ada Wan, ada Siti kan. Okey, terima kasih Fatwa Arifin juga masuk. Terima kasih banyak ya. Katanya salam DJ Lee pada pagi ni dah ke Pekan Ahad Sungai Gedung meriah katanya. Ada Pak Lee dari Kampung Diu. Okey. Tengah layan Hindi Hits dalam kereta katanya. Okey. Okey, tadi ada nak dengar dari filem Badal ya, dari Sonali Gam juga Karishna Murthy.

0: jangan lepaskan peluang koma di hujung minggu ni dalam rancangan apa ke lagi? Hindi Hit Ahad
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hit eksklusif di Pera FM untuk koma aja.
0: Wow.
2: Ya. Yeah. Baik, dapatlah 10.9K dah tapping. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kamu menonton saya dekat TT DJ Eli pagi ni secara langsung di mana saja berada. Terima kasih Mona Rahim. Dia sempat buat pantun untuk saya pagi ni. Saya bacakan. Terima kasih Mona. Sayang Mona Rahim ya. Katanya terbang tinggi si burung merpati hinggap sebentar di dahan mati. Suara PT Eli sentiasa dinanti. Ini hit memang menghiburkan hati. Terima kasih banyak ya. Anda pertama kali menonton saya dekat TT di Jelly, pertama kali menghini, terima kasih banyak milik Perak FM betul gini sebagai teman koma. Terima kasih. Salam di Jelly, saya Nolia dari Kampa, suka dengan rancang ini di sini. Dah carta calo sampai lah sekarang. Okey ya. Ya, 7 tahun kita dah buka rancangan carta calo eh. Jenuh kita mengundi carta calo eh. Jadi kita santai dengan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman. Bagi Perak FM untuk koma aja ni dia. Dari film An Evening in Paris. Mama Rafi dan juga Aisyah Bosley. Jangan sama-sama ya. Rataki Home Safari.

Pagi Hani Pan FM ya. Terima kasih banyak. Dah dekat 15K dah yang tapping. Ramai yang mati-matikan saya ketika ini. Terima kasih. Selamat hujung minggu semua ya. Hari ini hari yang kelima kita di bulan baru, bulan Julai, bulan 7 ya. Pada semua yang hari ini menyambut hari lahir ataupun hari merayakan ulang tahun perkahwinan, atau hari ini hari yang paling bertuah, paling mengembirakan, hari yang membawa 1000 kenangan. Okey, DJ Lee mendoakan yang terbaik untuk semua ya, semua. Okey. Ada yang baru buka radio ke? Ada pun 10.37 pagi ni. Untuk jam yang pertama bertemankan saya Pretty Ellie, kita ada dengan Hindi Hits hingga jam 11 pagi ni ya. Ya, ini dia. Disco Dewani dari Nazia Hassan ya. Terima kasih Mak Jamadi. Dari mana tu Mak Jamadi?

Okey, ramai yang sedang menonton saya, ramai juga matikan saya juga mendengar siaran kita Kendi di Konti Barang FM untuk Hindi Hits. Ha? Okey. Ini pak kita balik pada Hindi baru dari filem Hello Brother. Dia ya. Dengan Kumar Sanu juga Alka Yakni. Lagu apa lagi? Terry Cunaria. Okey, kata Fatuh Arifin tadi makan masak apa ni? Udang gulai tempoyak. Hari ni masak kailan campur cencaluk. Ui, sedap tu. Terliur saya dengan kata cencaluk ni. Terry Cunaria. Okey. Hit lagi jam 11 pagi aja ya. Baik. Kami anak Perak mana? Kita nak dengar sarukan. Nak lagu Kami Kuci, Kami Gem. Okay, kamu boleh beritahu dari mana. Ros Aini.

Daripada head on, brother, Teddy Chuna Ria. Hai semua, setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi, ini hits di Perak FM. Dari irama klasik penuh emosi hingga rentak moden yang pasti buat anda menari. Jom layan lagu-lagu Hindi dari klasik hingga paling terkini, hanya dalam Hindi Hits di Perak FM. Okey, ini tadi ada nak dengar lagi filem Kati Patang kan ya? Sebab Kishu Kumar kan? Lagunya Yejo Mohabbat. Ada tengah lipat kain, ada tengah masak. Lagi lebih seketika ini. Terima kasih banyak semua. Salam hujung minggu. Dekat 18K dan taping ya.

0: Telefon 28K dah tapping. Ramai mata-mata matikan saya ketika ini. Semoga terhibur lah semua. Jangan lupa tau, janji temu kita pada hari Ahad minggu depan ya. 10 pagi hingga 11 pagi. Pasti bersama saya Pretty Ellie ya. Hint Hits Vera FM ya. Wah, ramai-ramai yang masuk ya. Ada yang pertama kali mendengar Hint Hits, ada yang pertama kali menonton saya dekat Titi. Terima kasih banyak-banyak ya. Formula sebenarnya memeriahkan Titi di Jelly ya. Okay, lepas ni kalau korang nak Ellie belanja lagu, boleh je ya. Terus saja ke Wasabi kita, buku hijau kita yang pekerjakan FM. Okey, catat nombor ni 010-200-7055 ya. 010-200-7055. Okey, dan sebagai penutup ini kita pagi ini, okey, kita rancangkan suasana pagi kita dengan filem Jungle ya. Ini dia, Mamak Rafi, Chai Mujikoi Jungle Kahe.
1: Jungle Kahe.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le, untuk koma aje. Tak kira pagi,
1: selamat pagi sayang.
0: Petang,
2: selamat petang, selamat petang aku ucapkan.
0: Atau malam,
1: malam ini kasih.
0: Terus dia bersama kami.
1: Pra FM,
0: hiburan berinformasi.

Ya, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Selamat hujung minggu. Perkenalkan saya Eli Fazilah Hanafi hingga jam 2 petang dan segmen Yop Yong kita diisi hari Ahad 5 hari bulan Julai hari ini bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijriah ya. Kalau tadi kita berhibur dalam rancangan Hindi Hits, anda pesan Pretty Eli ya. Dengan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman. Sekarang saya nak masa untuk saya belanja koma lagu pula ya. Kalau koma nak minta Eli belanja lagu silakan ya. Terus saja ke Wasabi ataupun buku hijau Pena FM. WhatsApp Pena FM 010-2007-055. Simpanlah nombor ni koma. Nombor konti Pena FM ni ya. Dalam kenderaan kita kini saya ulang balik ya. 010-270-55. Boleh buat ucapan, boleh minta lagu. Boleh konti kerajaan cuaca dan sebagainya lah ya. Seperti untuk koma di Pena FM. Baik. Saya nak terus merancangkan suasana pagi komo yang indah cerah sekitar Bandar Ipoh. Lepas tempat yang hujan pagi tadi. Ini dia ada dari sembahan Khalifah ya. Lagunya berjudul Kerbau di Payung. Macam mana tu ya? Membayangkan kerbau tu di Payung. Okay, dengarkan baik-baik lirik lagu ni.

0: kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.
1: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 0102007055. Tunggu apa lagi?

Suara Dipan FM. Saya nak belanja koma lagu ya. Belanja lagu je tau. Yang tak belanja durian pula. Okey, yang belum lagi pernah hadirkan diri di WhatsApp Perak FM, WhatsApp Konti Perak FM, saya ulang nombornya ya. Ada yang tak sempat nak salin ya. Ada kenderaan ke tu? Ke mana eh? Ada yang kata hari nak pergi kenduri kahwin, berjalan nak ke majlis kenduri kahwin, balik matuk urus. Wah, tengah hari ni kita makan kenduri lah ya. Tengok sekarang ni kalau majlis kenduri kahwin ya, di mana-mana saja, berkaitan di mana-mana saja lah ya. Seronok, meriah. Bukan setakat hidangan utama je yang ada kan. Macam-macam makanan yang disajikan. Itulah tuan rumah ni memang baik hati. Ya, pemurah kata orang ya. Nasi-nasinya dah biasa lah. Bukan satu nasi, dua jenis, tiga nasi. Ada nasi putih, nasi ujan panas, nasi berani. Tiga nasi lah tu. Yelah, kadang-kadang ada tak makan nasi berani, nasi putih. Ada tak makan nasi ujan panas, ambil nasi putih juga. Itulah ya. Lauk pauk pun macam biasa lah kan. Lepas tu ada pula makanan-makanan sampingan. Kalau kita pergi ke majlis kena kahwin ni, hargailah tuan rumah ya. Besar belanjanya sebenarnya ni ya. RM20,000 ni. Nak kenduri sekarang ya. Kalau tak ada RM25,000, saya rasa tak lengkap lah kenduri tu. Tak kisah di dewan ke di mana ya. Jadi kalau kita nak ambil makanan tu ya, ambillah berpada-pada. Jangan membazir sangat ya. Kan. Jadi kalau orang tu ada sediakan makanan-makanan sampingan, tuan rumah sediakan makanan sampingan, kita ambil sekadarnya. Dia kan rasa nak sedap pula ya. Kadang ada mentabak pun ada kan. Dia sedap pula mentabak ni. Jadi ambil sekeping. Bolehlah ambil sekeping dua lagi ya. Janganlah tiba-tiba ambil 10 keping. Aduh, oi, banyak tu nak buat apa. Okey, saya nak belanja koma lagu ya. Boleh minta lagu di WhatsApp Konti Perdam nombor seperti yang saya sebutkan tadi. Ini dia, Ella, Sepis Kuntur Mawar Merah. Seleksi Yuk Yong pastinya untuk koma dia.

0: ke pantun Perak FM.
1: Datang siang, pandang-pandang. Datang malam, dengar-dengar.
2: Nampaknya suara kebangsaan kita hari ini bertemakan
3: kisah seram. Sungai Perak ada jeram. Jeram terdapat di tepi bukit. Teringat kenangan kisah seram. Bas terhenti di lereng bukit. Pergi berkelah sungai Ulu Tiram. Kalau mandi jangan menyelam. Macam mana hati tak seram, lihat pontianak terbang malam.
2: Kabus tebal menutup desa, langkah perlahan menuju titik. Bayang hitam entah siapa, hilang sekelip mata di sisi.
0: Atas bola kita berseluruh ke pantun dari jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Bokeh Bang. Atas kat mana? Hanya di Perak.

Okay, terima kasih semua yang masuk dekat WhatsApp Perak FM pada pagi ini. Terima kasih banyak. Sambung jom minggu semua. Kita ada Abang Boboy dari Sungai Tiang. Minta lagu dari Persembahan Kebelang Khalifah Cinta dan Sayang katanya. Akan pada apa ni? Apek Wan. Makcik Hawa yang berada di hujung rintik. Juga member Sungai Tiang ni. Terima kasih banyak Abang Boboy kita ya. Okey, ada Wan dari Kelang Sangor. Selamat pagi Wan. Banyak ada je dia. Okey, Haji Roziah pun ada. Minta lagu dari kumpulan Sleeveless Tinggal Kenangan kita ya. Okay, juga ada Cik Mat kita dari Kampung Gajah. Terima kasih Cik Mat. Selamat dengar Perang FM. Saya ala-alukan komo yang belum lagi pernah hadirkan diri di WhatsApp Konti Perang FM ya. Ada yang kata suka dengar aje. Dia tak ada minta lagu, tak ada bagi ucapan ya. Tak ada kongsi apa-apa di WhatsApp Konti. Dia dengar je. 010-200-7055 tu je ya. Okay, Cik Man, lagu sembahan Dato' M. Kilau. Selamat datang. Lama tak dengar lagu tu ya, Cik Man ya. InsyaAllah nanti Alicia akan ya. Semoga Kak Salmah kita terhibur dengan lagu di Kumpulan Slam dah pun Alicia akan tadi ya. Dari mana tu? Dari Tasik, Ipoh ya. Okay, juga ada sahabat kita ni siapa ni? Salam Jelly, anda minta okey dia Marzuki waktu kurau ya. Cuaca mendung kat sini katanya. Nak minta ada persembahan Melankolia ya. Cinta Melankolia tu tak lagunya. Okey. Datanglah DJ Eli di Batu Kurau, banyak kita boleh makan bobohan. Okey. Terima kasih banyak ya. Kami jemput ya. Kalau kamu yang lagi belum pernah lagi hadirkan diri, boleh aja ke WhatsApp Konti Perang seperti yang sebutkan tadi ya. Di 010-200-7055 ya. Diharapkan Marzuki betul menunggulah ya. InsyaAllah nanti saya siarkan lagu sembahan Cinta Melankolia. Baik, kita lain dulu sembahan Awi di Penjara Janji, diminta oleh Tuan Haji Zulkifli kita dari Meru. Okey, moga tibur.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva,

0: Eva dengan lagunya Panas Dingin. Lagi 10 minit ke 12 tengah hari.
1: Ketika batuk dan bersin, pakai penutup mulut dan hidung. Elakkan pergi ke tempat sesak dan palingkan muka daripada orang lain serta makanan. Elakkan menyentuh hidung, muka atau mulut. Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain. Tutup hidung atau mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. Gunakan tangan untuk menutup hidung serta mulut ketika bersin dan batuk sebagai langkah alternatif. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih ataupun gunakan sanitizer untuk menghalang penyebaran bakteria. Hentikan penyebaran bakteria.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
0: Ya, pagi ni kalau korang nak minta Elin belanja lagu, boleh aja. Jam 1 tengah hari, boleh hantar terus ke WhatsApp konti kita ya. Di 010-200-7055. Kita pagi pada ku, Mas Nah ya. Dari Cemor ya. Tengah kerjanya di Jeli ya. Boleh tak belanja lagu di Pulau Fair? Terlanjur minta imu. Okey, boleh ya. Dan juga ada Arifah, Lubuk Merbau, Datuk Jamal Abdillah Kekasih Awal dan Akhir. Dan pilihan Eva ataupun Arifah ya. InsyaAllah nanti saya siarkan lagu ni ya. Okey, lagi kita sahabat kita yang baru masuk ya. Terima kasih Makcik Hani. Berhibur bersama DJ Eli. Terima kasih DJ Eli Batu Purau. Daripada ucapan je Makcik Hani, kita terima kasih banyak Makcik Hani. Kerana sudi bersama saya sepanjang bersiaran. Okey, Cik Mat tadi ya. Dari Kampung Gajah. Menunggu-nunggu katanya. Dan lagu dari pesan Datuk Endak Kilau, Selamat Datang. Ini dia. 12 tengah hari nampaknya wartawan kita Zulika sediakan bahan untuk waktu pelat 12 tengah hari. Tapi saya sambung balik ya. Untuk seleksi Yop Yop ni jam 1 tengah hari pasien untuk koma je.

Cari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: stress.
1: Andara Sabosan. Aku dah bosan, aku dah
0: bosan, aku dah bosan. Anda perlukan hiburan.
2: Boleh tujuh lagu tak? Radio, radio, radio.
3: Macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kau berpilih DJ Sia seleksi pendengar.
0: Dekat mana ya?
1: Di Perak FM de.
0: Untuk koma aja.
4: Koma nak edit belanja lagu? Dari tahun 60-an hingga terkini, seleksi pendengar untuk koma aja.
5: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Bolah lerah.
4: Ya, yeah, assalamualaikum semua. Selamat tengah hari, selamat hujung minggu. Ada yang baru buka radio tu kan? Terima kasih banyak-banyak ya. Bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi hingga jam 2 petang menemani koma. Dan segmen yup-yung kita ya. Okey, pada koma nak minta Eli belanja lagu boleh aja. Tak ada masalah belanja koma lagu pun. Dia minta saya belanja sate ke kan, burger ke dah lah. Okey, ada perjalanan lah ketika ini nak pergi ke rumah kenduri. Oh, nampak cantik semuanya. Maklumlah dari kenduri, majlis kenduri kan. Ada bertema pula hari ni kan, ikut tema. Okey, saya hiburkan korban pada tengah hari ni. Kalau korban tak lagu, nombornya macam tadi lah ya. Macam Apik sebut tadi, 010-200-7055. Lagu terpulang lah kat korban ya. Anda baru masuk ya. Okay, terima kasih Azura. Dari mana ni Azura? Katanya tengah bekerja ni Eli katanya. Di Tambun sana. Oh, di Tambun ya. Dia kata ada dia meniaga di gerai roti canai juga teh tarik. Saya tak sebut tempat tu lah kan. Apa ni Azura ya. Dia minta saya belanja lagu. Ada persembahan Francisca Peter katanya. Mawar Terpinggir. Ini lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Hafsah Hassan ni. Diri Hafsah Hassan ni. Memang sedap lagu ni eh. Saya pun terhibur dengan lagu yang kau meminta ya. Okey, juga ada sahabat kita Nazro dari Medan Pengkalan Mutiara. Selamat tengah hari Nazro ya. Masih lagi kerja-kerja gosok-menggosok ke? Jadi biasalah DJ Eli ya, tergosok pakai anak-anak ni ya. Tengok dia bagi hantar gambar kat saya tengah gosok tudung sekolah anak. Esok kan nak kerja. Baju kerja dia lagi, baju kerja isteri lagi kan. Okey, dah minta lagu dari Pusaman Amir Masdi. Okey, dapat saya carikan lagu ni ya, Nazrul ya. Okey, ibu semua juga ada Wan dari Kelang Selangor. Terima kasih Wan ya. Berkomo juga Aziman dari Tanjung Tualang. Terima kasih Aziman. Alah, tadi saya dah siap lagu Datuk Mbak Kilau dah. Ya, gue tukar lagu lain dah pula ya. Okey, dah pernah 11 minit tengah hari. Dari Francisca Peters, Mawar Terpinggir.

Untuk bersama-sama keluarga, kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.

Kalau kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon Angah Apple dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuhak Kesurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: kau tengah reading ya.
1: Cuaca di Perak.
0: Cuaca di Perak kita hari ini macam mana bagi sebelah petang dan juga malam nanti? Hari ini hari Ahad, 5 hari bulan Julai ya. Pagi tadi kebanyakan tempat reporti ada juga hujan ya. Petang dan malam pun sama jugalah. Kalau petang ni cara reporti bertempat di kawasan pedalaman, sama dengan sebelah malam hujan bertempat juga di kawasan pedalaman ya. Untuk hari ini 5 hari bulan Julai, hari Ahad. Kalau esok 6 hari bulan Julai, hari Isnin, sama juga keadaannya pagi, petang dan juga malam. Reportir bertempat di kawasan tempat di sebelah pagi, petang dan malam. Reportir bertempat juga kawasan pendalaman. Hujan bertempat juga di kawasan pendalaman. Itu dia ya. Secara umum je lah bagi suara Perak ya. Kenapa sekarang tempat tu hujan, sekarang tempat tak hujan ya. Kalau hujan sebab kita tak hujan. Kenapa dah 12.41 tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Masa you temankan saya Elif Fajlah Hanafi di Konti Pan FM. Ada buka radio ke tu? Dalam ni koma hingga jam 2 petang nanti. Hai semua. Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Ini hits di Perak FM. Dari irama klasik penuh emosi hingga rentak moden yang pasti buat anda menari. Jom layan lagu-lagu Hindi dari klasik hingga paling terkini. Hanya dalam Hindi Hits di Perak FM. Mohab.

0: Koma ada bakat menyanyi?
1: Terus saja dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Setiap Selasa dan Rabu di talian
1: 05 545 8559.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Datuk Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awam berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan. Sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, Dun Macap menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' On Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa, Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javi Aguirre berkata, beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM, Stesen Anda.
2: Untuk koma je.

0: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang. Di Pre FM le, untuk koma aje.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

Ya, assalamualaikum semua. Selamat tengah hari, selamat hujung minggu. Kembali temankan saya Eddie Fazlah Nafi, jam terakhir menemani koma ya untuk hari ini, hari Ahad ya. 19 Muharram hari ini bersama dengan 5 Julai 2026 Masih. Biasa lagi saya maklumkan azan zuhur akan berkumandang ya pada jam 1.23 minit tengah hari bagi kawasan Bandar Ripon. Bersama kami

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan. Tuan-tuan puan-puan pergi menjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita dah datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula, Masya Allah, kadang namanya panjang sangat kan. Apa dia, Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan. Kita solat hajat, solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak main ke studio ni dan salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa pungnya ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Per FM untuk koma aja. Ya, dah sampai di ujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk kali ini menemani koma dan segmen Yop Yong ya. InsyaAllah saya akan kembali lagi bersiaran pada hari Selasa, Rabu dan Khamis dalam segmen Moh Gebang. Dua petang hingga jam malam. Jangan lupa hari Selasa kita rancangan Ayu Hak Bersurahan bersama dengan DJ Apple. Kala hari Rabu saya akan berdengar pula dengan Ilya Buang aka Pak Ya. Ada sloka pantun juga Moh kita nyanyi ya. Sloka pantun kita minggu depan akan bertemakan kenangan ya. Dan insyaAllah hari Khamis saya akan bersama dengan Atma Bahasa bersama Mushi dalam Bahasa dan Pustaka. Hari Had pastinya lah ada hini-his di Pen FM. Semuanya untuk koma aja ya. Lepas ni rekan sugas Afinas akan bersama koma dalam segmen Moh Gebang kita petang ni. Dan moga terus kekal setia bersama kami Pen FM hingga jam 12.30 malam seperti biasa. Pen FM untuk koma je. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: koma je.
1: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Tidak Pernah Sembahyang yang telah dirakamkan di Pusat Pendidikan Al-Barakah Kampung Manja Ipoh yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Latif.
3: Sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. اللهم اجعلنا من القوم الذين يستمعون القول فنتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pengajian dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Baik, kita sambung ke surat 161. Muka surat 161. Kita masuk pada soalan. Kata penulis, bagaimana pula jika seseorang itu tidak pernah melakukan solat sama sekali sehinggalah umurnya 40 tahun misalnya, lalu ingin menyempurnakan solat fardunya supaya tidak tergolong dalam golongan wail, yakni celaka tadi yang disebut oleh Al-Quran, serta mendapat kesempurnaan solat apabila ditanya dengan soalan pertama nanti di akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masih bicara tentang hadis awal-awal amalan yang akan di siasat ataupun yang disoal oleh Allah Ta'ala, iaitulah solat. Pada kuliah semalam, kita telah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang mendirikan solat tetapi masih lagi mendapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada solatnya itu ada sahun. Dan kita telah perincikan tentang makna sahun menurut pendapat ulama yang menjadikan seseorang itu walaupun dia sembahyang tetapi sembahyangnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi nak menjadi sebab pula untuk mendapat syurga. Maka kerana itu pengarang cuba membawa satu persoalan. Bagaimana seseorang yang selama 40 tahun tak pernah sembahyang, kemudian macam mana dia nak sempurnakan sembahyangnya itu tadi? 40 tahun baru sedar, 40 tahun hidup leka, lalai, mari dah umur 40 baru sedar. Maka macam mana nak buat supaya sembahyang yang nak didirikan ke depan ni, yang ke belakang tak boleh undur dah. Yang nak ke depan ni macam mana nak jadikan sembahyangnya merupakan sembahyang yang sempurna, memandangkan sembahyang itulah yang akan disoal oleh Allah Ta'ala pada permulaan dihisabnya manusia itu tadi. Jadi apa solusi dia bagi orang yang sedar? Kemudian, yang tak sedar tu cerita lain, dia sedar kemudian. Dah berumur tua, barulah teringat nak itu, nak ini. Selama ni habis semua ditinggalkan. Maka bagaimana dengan sembahyangnya itu tadi? Adakah dia tu wajib qada atau tak wajib qada? Bagaimana pula dengan sembahyang-sembahyang sunatnya?

yang memelihara akan salat, apa akan solat-solatnya, dipelihara sujud rukuk waktunya, wuduknya, maka nescaya dijaminlah mereka ini akan syurga. Maka ada beberapa pandangan ulama yang menjawab akan persoalan yang telah kita cuba bangkitkan pada persoalan tadi, supaya seseorang itu dapat mengembalikan kelebihan itu. Orang yang telah selama ini terlepas atau melepaskan kelebihan-kelebihan orang yang memelihara sembahyang itu tadi, bagaimana untuk mendapatkan semula kelebihan-kelebihan tersebut sebagai semangatnya untuk terus ke depan nak mencari syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang itu perlu bertaubat, kata pengarang kitab, dan banyak bersyukur kerana mendapat hidayat ketika masih hidup lagi untuk kembali bersolat, kerana ada juga yang tidak sempat untuk bersolat lalu dicabut nyawanya. Jadi yang pertama sekali, bagi orang-orang yang mula tersedar selama ini telah banyak meninggalkan solat-solat yang difardukan ke atas dia, maka yang pertama sekali yang perlu dibuat ialah taubat, memenuhi akan syarat-syarat taubat tersebut. Yang ini orang-orang yang sedar mohon keampunan pada Allah Ta'ala atas segala kesalahan, kelupaan, kelalaian yang selama ini dia buat. Maka yang pertama sekali yang perlu dia buat ialah taubat. Belum cerita qada lagi. Qada pun tak taubat. Maka adakah ianya diterima oleh Allah Ta'ala? Samalah juga dengan perkara-perkara lain, kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau dibuat sesuatu kejahatan itu, demi apa nama, perkara yang paling penting sekali ialah apa dia? Bertaubat dan memenuhi segala syarat-syarat taubat tersebut. Yang kedua, bersyukur. Kerana apa? Kerana dapat petunjuk waktu masih hidup. Menyesal tu waktu masih hidup. Syukur sebab apa? Sebab masih lagi ada masa untuk kita membetulkan kesilapan kita. Kerana itu bila ada orang yang tegur kesilapan kita, jangan marah dia. Kerana apa? Kerana kadang-kadang itulah cara Allah Ta'ala nak membetulkan kita. Itulah cara Allah Ta'ala nak menyuruh kita supaya bertaubat atas kesilapan kita. Syukur kerana ada orang yang masih lagi membetulkan kesalahan dan kesilapan kita. Cuba tengok Fir'aun. Adakah rakyat-rakyat Fir'aun ketika itu tak merasa yang Fir'aun ni salah? Pastilah. Pastilah rakyat-rakyat dia tu akan merasa tak puas hati dengan pemerintahan Fir'aun. Tapi siapa yang berani cakap? Soalan dia ialah siapa yang berani cakap? Maka akhirnya Fir'aun tenggelam di dalam kekuasaannya. Fir'aun tenggelam di dalam kekayaannya. Akhirnya Fir'aun tak pernah sedar pun yang dia melakukan kesilapan. Sampailah detik-detik akhir ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia rasa nak menyesal dan nak mengaku yang Allah Ta'ala itu Tuhan. Maka hari ini kita, Allah Ta'ala dah beri kita petunjuk. Alhamdulillah. Syukur, itu yang paling penting. Sebab manusia tidak akan mampu hidup di atas dunia ini melainkan adanya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa petunjuk manusia tak akan mampu hidup. Kerana itu bila Nabi Adam alaihi salam diperintah Allah untuk turun ke bumi, maka Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu wahai Adam, turunlah kamu wahai Hawa ke bumi. Nanti aku datangkan kepada kamu petunjuk daripadaku. Dan barang siapa yang mengikut petunjuk daripadaku, nescaya tidak dah ada kesedihan dan tidaklah ada ketakutan. Jadi petunjuk daripada Allah Ta'ala ini sangat, sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi bila mana ada Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita,
yang menyedarkan kita.

0: kita pada kesilapan kita. Yang keduanya iaitulah dengan kita membanyakkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana apa? Kerana dibetulkan kesilapan ketika kita masih hidup. Baik. Sebenarnya ada tiga pandangan dalam perkara ini. Pandangan pertama, wajib dirinya bertaubat dan cuba qadakan solat wajib yang telah ditinggalkan dengan mengqadakan setiap kali selepas solat fardu. Iaitu selepas solat fardu, dia bangun dan mendirikan solat qada dan tidak sah melakukan solat sunat. Itu pandangan yang pertama. Orang yang tinggal sembahyang ni tuan-tuan, dia ada dua. Yang pertama, meninggalkan solat dengan uzur. Tertidur, terlupa, terperangkap. Dengan sebab-sebab yang bukan dia sengaja nak tinggal, tetapi ada uzur pada dia. Pengsan, contoh pun tak. Baru-baru dengar, komat, pengsan, tak ada semayang. Jaga apa nama qomat zuhur pingsan, jaga qomat isyak. Macam tu. Maka terlepas tiga waktu. Maka meninggalkan sembahyang dengan sebab uzur. Yang kedua, meninggalkan solat tanpa uzur. Memang saja pemalas. Dia lalu tepi masjid, azan tu berkumandang, dia buat tengin, buat nohin dia berjalan. Yang ni orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Maka sengaja ataupun tidak, dalam mazhab Syafi'i, hukumnya wajib qada. Bahkan bagi sembahyang yang ditinggalkan dengan sebab uzur, disunatkan menyegerakan akan qadanya. Oh, dapat juga pahala sunat. Tertidur, jaga. Saya pengalaman dulu, saya pernah cerita dulu. Saya tidur satu hari, satu malam. Oh, itu dia. Oh, satu hari, satu malam. Sikit lagi nak jadi Ashabul Kahfi. Tidur. Waktu tu musim sejuk di Mesir. Kat Mesir musim sejuk, waktu mengaji lagi lah. Dah tua-tua ni jadi macam tu, buruk benar kelaku. Waktu mengaji dulu, ahli rumah semua balik ke Kahirah. Waktu tu saya seorang tinggal di rumah di Damanhur tu. Musim sejuk, saya sebut pada tuan-tuan sebelum ni, musim sejuk ni di Mesir, nak tidur susah. Dah tidur, nak bangun susah. Tu dia. Rumah di Mesir pula, bila tutup tingkap pintu, tutup pintu, tutup tingkap pintu bilik, dia jadi gelap gelita macam malam tu lah. Dia gelap gelita, memang satu cahaya pun tak masuk rumah saya tu lah. Jadi malam tu saya tidur. Tutup lampu, tutup pintu, tutup tingkap semua, saya pun tidur. Tidak sampai masa saya pun bangun. Bangun. Saya tidur tu lepas Isyak. Jadi lebih kurang pukul 3 pagi macam tu kot, saya pun jaga. Bangun. Bangun, buka lampu, siap pergi, siap mandi pun semua. Tengok, awal tak subuh lagi ni. Saya kata, tidur saya tadi rasa tidur pukul 11, pukul 10 ni. Ni baru pukul 3, sat je tidur pun rasa puas lah. Dah jadi rasa puas tau. Tak tahu nak kata. Kemudian tak ada nak buat apa. Waktu tu pun tak rajin pula nak buat qiyamulail ke apa. Tengah-tengah mengaji, malas nak mampus entah ni. Dia jaga tengah malam, lain kali buka komputer. Bila buka komputer, saya terpandang tang tarikh. Saya tengok tarikh. Semalam berapa ini? Maka bila tengok tarikh tu, barulah saya perasan yang saya dah tidur satu hari, satu malam. Malam tu contohnya saya tidur Isnin malam tu. Jadi Selasa hari tu satu hari saya tidur, pagi Rabu tu baru saya jaga pukul 3 pagi. Ha, tuan-tuan bayang. Jadi berapa waktu saya tinggal waktu tu tuan-tuan? 5 waktu tinggal. 5 waktu. Maka 5 waktu yang saya tinggal itu tadi, adakah meninggalkan dengan sengaja ataupun dengan uzur? Uzurlah sebab tidur. Sebab memang tak jaga. Memang tak jaga tuan-tuan ni. Jadi nak jadikan cerita, qadalah. Jadi dalam mazhab kita, meninggalkan sembahyang dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, maka hukumnya wajib qada. Wajib qada. Bahkan disunatkan kepada kita, disunatkan bagi solat-solat yang yang tertinggal tanpa sengaja, disunatkan menyegerakan qadanya. Maksudnya apa? Maksudnya bila orang dia terjaga saja dan dia sedar dia dah tertinggal, maka dia segera qadakan sembahyang tu, dapat pula pahala sunat. Qada tu dah wajib dah. Misal contoh, tak jaga subuh, penat sangat malam semalam, balik daripada mana tak tahu, pukul 3-4 pagi baru lena, jaga-jaga pukul 8, sudah dah cerah dah. Dia bangun saja, dia pun ambil ayat sembahyang, terus dia sembahyang subuh tu tadi. Maka berpahala kepada dia. Kerana apa? Kerana sunat menyegerakan qada akan solat yang tertinggal tanpa sengaja. Tetapi pandangan pertama ini mengatakan apa? Wajib qada. Wajib qada. Segera bangun mendirikan solat qada. Dan tidak sah melakukan solat sunat. Ini pendapat pertama. Dia kata sembahyang sunat tak sah. Kerana apa? Kerana kalau kamu mendirikan sembahyang sunat, di pandangan dia, pandangan yang mengatakan selama mana sembahyang qada belum selesai, maka selama itulah sembahyang sunat tidak sah. Kerana apa? Kerana mereka berpandangan kamu telah merugikan masa untuk mengqadakan yang wajib, sedangkan meninggalkan yang sunat itu tidak berdosa. Meninggalkan yang qada itu berdosa. Yang wajib tu dosa. Meninggalkan, contoh dia tak semayang sunat duha, tak semayang sunat rawatib, tak semayang segala sunat pun dia tak buat, berdosa tak dia? Tak berdosa. Tapi tidak mengindahkan qada itu dosa. Jadi pendapat yang mengatakan wajib qada dan tak sah semayang sunat selama mana qadanya belum sempurna, maka pendapat itu berpandangan bahawasanya masa yang ada untuk mengqadakan sembahyang itu tidak boleh digunakan untuk sembahyang sunat. Itu pandangan yang pertama. Relax, jangan menggelabah. Pandangan yang kedua. Qadakan solat-solat yang telah ditinggalkan dengan cara tadi seberapa yang mampu, dan jika orang itu melakukan solat sunat, ia tetap sah. Cuma utamakan dahulu solat qada yang wajib. Pendapat yang kedua pula, wajib tak qada? Wajib juga. Dan selama mana dia qada sembahyang, tetapi qadanya itu belum sempurna. 40 tahun tu. 40 tahun. Satu hari, 5 waktu. 100 hari, 500 waktu. 365 hari, kira. Dekat 500 waktu, 400 waktu. Satu tahun. Kalilah pula dengan 40 tahun, kira lah. Katalah tolak umur balirnya 15 tahun. 40 tolak 15 tinggal 25. Kalau setahun duk ada dekat 400 waktu, 10 tahun, kira tak tahu. Kalah matematik. Ingat. Jadi maksudnya apa? Hai, kalau nak qada semua tu, pakai tak semayang sunat lah kita. Contoh kan. Jadi pandangan pertama tadi pun ada juga ada juga dia punya alasannya. Kenapa? Kerana waktu yang ada itu lebih baik qada daripada sunat. Sunat kamu tak buat pun, tak dosa apa pun. Qada ni selagi tak selesai, dosa ni. Bahkan melewat pula, melewatkan sembahyang qada tu pula, dan itu berdosa pula. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, qada tu tak wajib. Dan selama mana dia mengqadakan sembahyang itu, dia sembahyang sunat, sembahyang sunatnya juga tetap sah. Cuma utamakanlah sembahyang qada.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk Tidak Pernah Sembahyang Bahagian 1 yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Latif.

0: Radio Indonesia Era FM, sentiasa mengiringi komen.
1: Nyongen-nyongen juga. Moh kita beramai. Dengarkan Tera FM untuk koma aja.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: 60-an terbaik menemani petang koma. 2 petang hingga 3 petang setiap hari di Pure FM untuk koma aja.
1: Ya, setiap hari bersama-sama dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama dengan kami di Pure FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Dan juga sebelum memulakan tugasan, terima kasih rakan setugas kita DJ Eli yang telah pun bersama-sama dengan anda menemani koma bermula jam 10 pagi tadi menyajikan lagu-lagu Hindi yang terbaik khas untuk koma. Dan juga sekarang ini bertemankan Finas Ruangan Moh Geban 2 petang hinggalah 7 malam nanti. Jadi macam mana hujung minggu koma hari ini? Diharapkan yang happy-happy, yang baik-baik saja. Layan pula hujan. Kalau di konti Pera FM ni, kita tengok melalui tingkap di tepi ni, nampak hujan sedang lebat ketika ini. Mungkin ramai yang sedang menarik gebor. Sejuk-sejuk ni apa lagi nak buat? Tidur lah kan? Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan Pera FM yang akan bersiaran bersama-sama dengan anda 18 jam sehari. Okey, dan juga jam 3 petang nanti kita ada Kulu Kelong macam biasa secara langsung. Anda boleh saksikan di Facebook Pera FM. Hari ini kita nak cerita mengenai Greek. Dialu-alukan orang-orang Greek untuk bersama-sama dengan Fina berkongsi mengenai tempat menarik di Greek. Ada yang Fina tak tahu, mungkin anda tahu makanan istimewa orang Greek macam mana, boleh kongsikan dengan Fina nanti. Okey, di jam yang kedua nanti. Dan juga ruangan ini lagu 80-90-an akan disajikan untuk pendengaran koma. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.
2: Kah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Selamat petang Yop dan Yong. Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Terra FM.
1: Kalau memandu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Pera FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.
2: Anda pandai menyanyi?

saja suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

belakangan ini cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Lenggong 94.2 MHz.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Semua aja.
2: Wow.
3: Ah, koma.
0: Boleh, koma. Hantarkan suara koma ke nombor 010-200-7055. Ah, mau kalau tidak pun, koma boleh terus menelpon kami. Ah, di talian 05-545-8559. Atau tunggu apa lagi? Lekahlah nak lipaun kami.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Ulu Kelo, Muh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Ulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Ulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Ya, mahkamah kenai Perak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma aja macam biasa. Rancangan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Kulu Kelo hari ini bersiaran bersama-sama dengan anda, berkongsi tempat-tempat menarik yang ada di negeri Perak. Kalau kita nak cerita pasal tempat menarik ni, memang terlalu banyak lah kan, tempat menarik yang ada di negeri Perak dengan budayanya, dengan loratnya, lagi dengan apa lagi, dengan makanan-makanan yang istimewa yang ada di negeri Perak. Okey, dan juga terima kasih buat anda yang sedang menonton secara langsung menerusi Facebook Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya Finas di sini bersama-sama dengan anda selama kurang lebih 45 minit ini. Dan juga hari ini Finas nak kongsikan bersama-sama dengan anda satu tempat yang menarik di negeri Perak, iaitu Greek. Jadi mana orang Greek, bolehlah kongsikan apa yang istimewanya di tempat Koma. Nak telefon Finas pun boleh juga. Jadi bolehlah kita wawarkan apa yang menarik yang ada di negeri Perak. Okey, dan juga hari ini kita nak jelajah ke salah satu daerah yang cukup istimewa di negeri Perak, iaitu Greek. Di mana bila kita sebut Greek, mungkin ramai yang terbayang Tasik Temenggor atau Royal Bloom. Itu memang orang selalu ingatlah kan. Tetapi sebenarnya Greek menyimpan pelbagai cerita menarik daripada sejarah, makanan tradisional, budaya, logat sehinggalah destinasi pelancongan yang menjadi kebanggaan negeri kita. Terutama sekali Greek ni terkenal tahu waktu bila? Waktu hari raya, waktu cuti panjang, sebab orang lalu Greek nak balik ke Kelantan kan. Itu memang popular lah selain daripada gajah dan sebagainya. Okey, dan juga sedikit sejarah mengenai Greek ni. Greek ialah sebuah bandar dan daerah kecil yang terletak di Hulu Perak dan terkenal sebagai pintu masuk ke hutan simpan Royal Bloom dan laluan utama ke negeri Kedah serta Thailand dan juga Kelantan. Dan asal usul nama Greek, terdapat beberapa cerita lisan mengenai asal usul nama Greek, di mana kisah yang paling popular menyatakan bahawa nama itu berasal daripada bunyi Greek, Greek, Greek, Greek, bunyi cengkerik lah tu kan, dihasilkan oleh sejenis cengkerik atau serangga hutan yang banyak terdapat di kawasan tersebut suatu ketika dahulu. Dan bunyi itu sering didengari oleh penduduk dan pengembara sehingga kawasan tersebut dikenali sebagai Greek. Dan juga walau bagaimanapun, cerita ini merupakan cerita rakyat dan tidak mempunyai bukti sejarah yang muktamad. Tapi kalau kamu tahu cerita asal usul mengenai Greek, boleh kongsikan bersama-sama dengan kami. Nak WhatsApp kita pun boleh, 010-200-7055. Nak telefon kita boleh, 545-8559. Nak tinggalkan di ruangan komen pun boleh juga. Sedikit sejarah mengenai Greek. Di mana kawasan Greek telah didiami oleh masyarakat orang asli sejak beribu-ribu tahun dahulu, khususnya daripada suku kaum Jahai dan Temiar. Mereka menjadikan hutan di sekitar kawasan ini sebagai tempat tinggal serta sumber rezeki pada zaman Kesultanan Perak. Kawasan Hulu Perak termasuk Greek menjadi laluan penting perdagangan dan perhubungan antara pantai barat semenanjung dengan wilayah di utara. Menarik kan Greek? Itu bagus sikit. Itu baru mukadimah. Ada lagi yang Fina nak kongsikan bersama-sama dengan Koma. Tapi kena tunggu kejap lah, kita layan lagu dululah. Kalau semua cerita nanti tak syok pula kan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Perak FM, tentunya untuk Koma aja.
1: Radio Malaysia Perak FM, Greek 96.2 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk Koma aja.

0: tempat sekarang yang bernama Greek itu masih diliputi hutan belantara dan masih terletak di bawah pemerintahan Raja Rehman. Dalam tahun 1870, beberapa orang telah datang dari Patani mengikut Sungai Hangai lalu meneroka hutan di kuala sungai tersebut bagi dijadikan kampung. Mereka diketuai oleh seorang tuan bernama Tok At Tok Saat. Tidak berapa lama selepas itu, Raja Rehman yang bernama Tuan Jagong datang berburu gajah di Gunung Tujuh berhampiran dengan Kuala Kendrong. Baginda mendengar cerita bahawa tidak jauh dari situ ada kampung orang terletak di tengah-tengah hutan. Ketika Raja Rehman menghampiri kampung tersebut, baginda mendengar suatu bunyi yang ganjil terbit dari perdu serumpun buluh. Baginda memerintahkan supaya dipagar keliling perdu buluh itu dengan sasak dan menyuruh orang yang menggali di situ untuk mengetahui apakah benda yang mengeluarkan bunyi yang ganjil itu. Setelah habis digali hingga ke pangkal perdu buluh itu, maka kelihatanlah berpuluh-puluh ekor dekan, iaitu sejenis haiwan seakan-akan tikus, masih ditemui di hutan belum. Ketika itu sedang menggerit umbi buluh. Oleh kerana umbi buluh itu sangat keras, maka terbitlah bunyi yang berkerit-kerit apabila digerit oleh dekan-dekan itu. Raja Rehman telah menamakan tempat itu Kampung Gerit. Sebutan gerit itu telah digunakan beberapa lama dan kemudiannya sebutan dan ejaannya diubah daripada gerit menjadi Greek, kemudian menjadi Greek seperti yang digunakan sekarang. Jangan lupa weh untuk berkunjung ke tempat-tempat menarik di negeri Perak.
1: Ke Greek, banyak tempat-tempat menarik yang ada di Greek, dan juga itu salah satu asal usul nama Greek yang Fina kongsikan tadi, dari bunyi cengkerik, dan juga ini versi kedua pula kan. Okey, dan juga Fina nak kongsikan juga mengenai perkembangan pesat Greek yang mana bermula sekitar tahun 1970-an apabila pembinaan lebuh raya timur barat menghubungkan Greek dengan Jeli di Kelantan. Pembinaan jalan raya ini membuka peluang ekonomi, pelancongan dan penempatan baharu. Selain itu, pembinaan empangan Temenggor mewujudkan Tasik Temenggor yang menjadi antara tasik buatan terbesar di Semenanjung Malaysia, dan kawasan ini terkenal dengan aktiviti memancing, ekor pelancongan dan lawatan ke Royal Bloom. Nah, jadi kalau siapa-siapa nak ke Greek, memang itulah destinasinya. Kaki-kaki pancing pun di situ jugalah destinasinya. Tahu dekat mana kan. Nah, dan juga nak menghayati kehijauan alam di Greek lah lokasi yang paling baik. Dan juga hari ini Greek dikenali sebagai sebuah bandar yang dikelilingi hutan hujan tropika tertua di dunia, kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna serta menjadi destinasi utama bagi pencipta alam semula jadi dan pelancongan. Jadi boleh suggestkan pada rakan-rakan kuma kan, kalau yang mana sukakan kehijauan, nakkan ketenangan, kedamaian, nak dengar bunyi cengkerik, sebab yelah duduk di bandar-bandar kan, di Kuala Lumpur tak tahu, anak-anak tak tahu bunyi cengkerik macam mana, jadi moh ke Greek. Anda boleh terokai kehijauan alam yang sangat-sangat menarik. Okey, dan lagi bila sebut mengenai Greek, ramai yang memang terbayang keindahan hutan dan tasik yang memukau, tetapi sebenarnya Greek mempunyai banyak lagi keistimewaan yang menjadikannya sebuah daerah yang cukup unik di negeri Perak. Ini kita kongsi dari segi makanan. Greek memang terkenal dengan hidangan ikan sungai seperti baung, sebarau, tengas dan kelah. Dan juga paling membuka selera tentulah gulai tempoyak, ikan sungai, ikan pekasam serta ulam-ulaman dan pucuk-pucuk hutan yang segar. Tapi setahu Fina, kalau di Greek ni yang famousnya ni pekasam ikan loma, kalau tak silap, betul tak? Jadi orang-orang Greek, silalah komen betul tak. Dan juga kalau tak silap, ikan loma ni pun dia ada musim-musim dia. Bila sampai satu musim tu, ramai-ramai orang akan kaut dari sungai untuk buat pekasam. Itu istimewanya. Kalau ada yang nak kongsikan, boleh juga kan. Okey, dan juga dari segi lorat pula, lorat yang digunakan di Greek mempunyai identiti tersendiri, disebabkan lokasinya berhampiran dengan sempadan Kedah. Jadi lebih banyak lorat-lorat Kedah lah, macam Mai, Depa, Takda dan Satgi. Ada juga sesetengah tu dia dah ke arah-arah Kelantan sebab dekat dengan Jeli kan, pun ada juga. Tapi mungkin dia lebih hampir dengan Kedah. Jadi lorat utara tu lebih banyak dikuasai oleh orang-orang Greek kan. Dan juga lorat ini menjadi salah satu identiti yang membanggakan masyarakat setempat. Dan juga selain Greek juga merupakan pintu masuk ke hutan simpan Royal Belum, antara hutan hujan tropika tertua di dunia, keindahan tasik temenggung flora dan fauna yang unik serta suasana alam semula jadinya menjadikan Greek destinasi pilihan pencinta alam. Itu keistimewaannya Greek. Ni Cuk Intan komen katanya telur ikan loma, bekasam ikan loma. Saya nak tahu sebenarnya ikan loma tu dia besar ke? Sebab kalau katalah telur ikan loma boleh dimakan tu, besar manalah agaknya ikan loma tu. Mungkin Cuk Intan boleh kongsikan sebab saya tak tahu ikan loma tu macam mana rupanya. Tahu makan je. Okey, dan juga terima kasih jugalah kita nak santuni juga rakan-rakan kita yang sedang menyaksikan kita secara langsung di Facebook Pera FM kita. Kita ada Kak Ita Chot, terima kasih. Kak Asliza Baha ada. Liza-Liza dari Cemoh, dari kampung Cik Zainal Cemoh pun hadir. Dan juga turut bersama dengan kita, kita ada Mama Yusof. Selamat petang, terbaik untuk pendengar setia Pera FM. Dan juga ni kata Kak Ita Chok, tasik temenggung dan pemandangan Banjaran Titiwangsa memang cantik. Itulah keistimewaannya. Okey, lepas ni ada lagi yang Fina nak ceritakan bersama-sama dengan Koma. Jadi jangan ke mana-mana, kita dengar lagu dulu. Jadi terus stay bersama kami di PRFM, tentunya untuk Koma aja.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Gulu Kelo, Moh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Gulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Gulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM.

0: Radio Malaysia Perak FM. Geri 96.2 MHz. Radio Malaysia Perak FM. Hiburan berinformasi untuk kaum remaja.
1: 96.1 dan juga 2 untuk orang-orang Greek mendengarkan kami, dan juga korang boleh ikuti kami juga menerusi RTM Klik. Mudah sahaja, di mana-mana pun korang boleh dengarkan Perak FM. Okey, dan juga tadi sebelum kita berhenti rehat tadi, Fina ada cerita mengenai ikan loma. Fina jumpa fakta mengenai ikan loma, jadi Fina nak kongsilah bersama-sama dengan anda. Okey, ikan loma merupakan antara ikon makanan dan budaya masyarakat di Greek, khususnya di kawasan Sungai Roy dan juga Kuala Roy. Dan juga apa yang menarik yang Fina boleh kongsikan,

Ikan loma ialah ikan air tawar yang hidup di Sungai Perak dan anak-anak sungainya. Dan setiap tahun, terutama ketika musim hujan dan sekitar bulan Ogos, ikan loma akan berenang ke hulu sungai untuk membiak. Dan juga pada musim inilah, penduduk akan menangkapnya secara tradisional menggunakan penyaung. Dah tersasul-sasul, dah macam orang putih bunyinya kan. Jadi waktu ni lah dia nak kau ikan loma kan. Dan juga tu yang orang buat pekasam dan sebagainya tu. Di Gerit terdapat dataran Kuala Roy yang turut dikenali sebagai dataran ikan loma, di mana lokasi terkenal untuk aktiviti menyaung ikan loma dan juga pesta bermusim. Oleh kerana ikan loma mempunyai banyak tulang halus, ia lebih popular diproses menjadi ikan pekasam yang kini menjadi makanan tradisi dan buah tangan terkenal dari Greek. Dan juga memanglah seluruh Malaysia tahu mengenai pekasam ikan loma. Masalahnya, ini bukan masalah ni, ini dah jadi orang kata ikon apabila ada juga yang import pekasam ikan loma ni keluar negara. Hebat tak ikan loma ni, dan hebat tak orang Greek ni menghasilkan satu produk untuk dikenali di seluruh mata dunia. Hebat kan. Okey, dan juga ni pun ada juga yang kongsi di sini apa yang menarik mengenai Greek. Ada yang kata di Greek ni buah-buahan di pasar taninya murah, betul ke? Mungkin ramai yang ada kebun dan sebagainya kan. Di situlah orang kata tempat untuk orang kata nak berniaga dengan harga yang lebih murah, lebih istimewa. Ada yang kata di Greek ni ada Gunung Kenerung dan juga Gunung Kerunai, yang mana gunungnya adalah yang sangat-sangat indah. Ada juga kata Kampung Bogor, tempat membesar pun ada juga. Memang hebatlah di Greek ni, banyak sangat tempat-tempat yang menarik yang dikongsikan. Okey, jadi kepada Koma, kalau nak kongsi lagi bersama-sama dengan Fina apa yang menarik di Greek ni, sangatlah dialu-alukan. Selain daripada makanan, selain daripada tempat pelancongan, apa lagi yang menarik yang nak dikongsikan bersama-sama dengan kami? Okey, dan juga selain itu, kita cerita pasal makanan yang terkenal. Jadi macam Fina sebut tadi, ada gulai tempoyak ikan sungai, ada sebarau ikan baung. Itu Fina tak tahu ikan sebarau tu macam mana rupanya. Dan juga rebung pun popular di sana juga. Memang banyak sangat tempat-tempat menarik dan juga makanan-makanan yang cukup hebat. Dan juga Fina nak kongsikan satu sebenarnya mengenai bunga yang terbesar, bunga Rafflesia. Tahukah anda, Gerik bukan saja terkenal sebagai pintu masuk ke Royal Bloom, malah menjadi habitat kepada bunga terbesar di dunia, iaitu Rafflesia. Keunikan bunga ini bukan saja pada saiznya yang boleh mencapai 1 meter diameter, beratnya boleh mencecah 10 kilogram, tetapi juga kerana ia hanya mekar sekitar 5 hingga 7 hari sahaja. Dan bunga ini tidak mempunyai daun, batang atau akar sendiri. Ia hidup sebagai parasit pada pokok anggur daripada genus Tetrastigma. Betul ke sebutnya tu? Harap-harap betul lah ya. Walaupun mengeluarkan bau yang agak kuat seperti daging reput, itulah cara semula jadinya untuk menarik lalat bagi membantu proses pendebungaan. Jadi kalau berkunjung ke Greek, anda orang kata bukan saja menikmati kejauhan hutan, malah berpeluang menyaksikan sendiri keajaiban alam yang menjadi kebanggaan negara kita. Ini ramai yang komen ni, sedap pekasam ikan loma ni. Ada yang kata bunga pakma, betul. Bunga Rafflesia ni juga dikenali sebagai bunga pakma. Mungkin ada rakan-rakan kita yang pernah tengok macam mana rupa bunga pakma ni atau bunga Rafflesia ni, boleh kongsikan juga bersama dengan kami. Terima kasih Zulhairi Tuah yang mendengarkan kita sekarang ini. Terima kasih juga pada rakan kita Wan dari Kelang juga, layan Perak FM ketika ini berkongsi mengenai tempat menarik di Greek katanya. Dan juga mungkin Wan nanti boleh datang ke negeri Perak, boleh
singgah ke Greek juga dan kongsikan pengalaman yang indah. Okey, baik, nak rehat lagi lah. Ha, jadi jangan ke mana-mana, terus layan Para FM tentunya untuk koma aja.

Baik, rancangan Kulu Kelo masih lagi bersama-sama dengan anda. Dah nak minit-minit yang terakhir kita ni kan. Dan juga Fina tertarik dengan satu komen dari rakan kita ni, Khairul Asri Ishak. Katanya Gerik ada lapangan terbang, tempat beriadah warga Gerik waktu pagi dan petang. Fina pun rasa, betul ke ada lapangan terbang ni? Fina pun sempatlah mencari-cari maklumat, betul ada. Terima kasih Khairul Asri Ishak, kita berkongsi sesuatu yang kalau Fina memang tak tahulah kan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang tahu, ada yang tak tahu rupanya ada tempat beriadah untuk orang-orang Gerik. Ini Fina kongsikan sedikit bersama-sama dengan anda ya. Di mana terdapat sebuah bekas lapangan terbang atau lebih tepat landasan kapal terbang lama, namun ia bukanlah lapangan terbang komersial. Dan juga landasan ini dibina semasa zaman British dan pernah digunakan untuk tujuan ketenteraan serta operasi kecemasan, terutama ketika era Melayan. Dan juga lokasinya berhampiran dengan Pekan Gerik dan sebahagian landasan tersebut masih boleh dilihat sehingga hari ini. Dan juga kini landasan itu tidak lagi digunakan untuk penerbangan awam dan menjadi tinggalan sejarah yang mengingatkan peranan strategik Gerik pada suatu ketika dahulu. Dan rakan kita bagi tahu sebagai tempat beriadah warga Gerik. Jadi bolehlah kan sambil-sambil itu mungkin kawasan yang lapang dan sebagainya untuk jadikan selesa aktiviti-aktiviti beriadah. Okey, dan juga sebelum Fina tutup segmen Kulu Kelo untuk hari ini, jadi Fina kongsikan lagi tempat-tempat atau keunikan yang ada di Gerik, antaranya Royal Bloom State Park, di mana antara hutan hujan tropika tertua di dunia yang dianggarkan berusia lebih 130 juta tahun. Dan hutan ini menjadi habitat gajah Asia, harimau Malaya, tapir, seladang dan lebih 300 spesies burung. Juga Tasik Banding, tasik yang indah di tengah-tengah hutan belum, terkenal dengan aktiviti menaiki bot, memancing, berkayak dan melihat matahari terbit. Dan juga Lebuh Raya Timur Barat, Gerik dikenali sebagai bandar persinggahan kerana menjadi pintu masuk utama dari pantai barat ke pantai timur serta ke sempadan Thailand. Dan jangan lupa lintasan gajah liar, di mana jalan Gerik Jeli terkenal sebagai kawasan lintasan gajah liar. Jadi pemandu kena berhati-hati semasa melalui jalan tersebut, terutama sekali pada waktu malam. Dan juga selain itu juga ada Latar Kulim, iaitu air terjun 7 tingkat yang menjadi lokasi perkhilahan, perkhemahan dan juga aktiviti rekreasi. Dan juga jangan lupa, jangan lupa yang macam saya sebut tadi, makanan tradisional, pekasam ikan loma dan juga terkenal dengan masakan ikan sungai seperti ikan baung, sebarau dan juga kelah. Dan juga lorat Gerik, di mana penduduk Gerik menggunakan lorat Melayu Hulu Perak yang mempunyai pengaruh dialek Patani kerana kedudukannya berhampiran sempadan Thailand. Jadi itulah antara yang Fira boleh kongsikan mengenai Gerik. Banyak sangat tempat-tempat menarik serta lokasi-lokasi yang boleh anda cukai di Gerik. Jadi terima kasih juga buat rakan-rakan kita yang berada di Facebook yang berkongsi mengenai makanan-makanan dan juga tempat-tempat menarik. Jadi minggu depan kemana kita? Nantikan, okay? Dan juga sepanjang bulan Julai ni, Fina akan bersiaran bersama-sama dengan Koma dalam segmen Kulu Kelo ini. Dan juga terima kasih kepada rakan kita Aida yang menjayakan Facebook kita ni. Kalau tak, tak terkeluar lah muka Fina ni gamaknya ya. Okay, jadi apa-apa pun, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Jadi terus setia bersama kami di Para FM, tentunya untuk Koma aja.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jom dengarkan! Radio Malaysia!
3: PRFM, untukku mengajar.

Itu dia lagu terbaru dari Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma, 4:17 minit petang. Terima kasih kepada Koma yang masih lagi sedia teman Finas hari ini sampailah jam 7 malam nanti. Jadi sambil-sambil mungkin rehat-rehat, selalu kalau hari Ahad ni kebanyakan orang nak bertenang je, duduk di rumah, nak berehat, sementara nak menunggu esok ni kan, nak mulakan kerja, yang mana nak sekolah, mulakan sekolah, mula sibuk balik nak masuk ke minggu baru tu kan. Jadi macam-macam lah tugasan ni dibuat bermula Isnin sampailah hari Jumaat. Sabtu Ahad tu mungkin waktu untuk kita berehat dan bertenang seketika, ambil mood, ambil nafas sebelum memulakan tugasan-tugasan rutin kita. Okey, dan juga sambil-sambil dengar Pera FM tu, sambil-sambil juga melayari media sosial. Jadi jangan terpedayalah dengan berita palsu, semak fakta dan pastikan maklumat yang diterima sahih dahulu sebelum anda kongsikan. Jadi macam mana nak tahu berita tu betul ke tidak ke? Terus ke saluran sebenarnya.my untuk kita ketahui info-info terkini. Betul ke kisah ni? Betul ke dapat itu? Betul ke jadi macam ni? Semuanya kita kena semak kan? Dan juga biasalah bila ada media sosial ni, kita ni macam cepat je. Cepat je berita sampai. Cepat je info yang kita dapat. Tambah-tambah kalau melibatkan artis-artis kita ni kan? Tapi dalam masa yang sama, tangan tu janganlah laju nak komen sebab kita tak tahu kedudukan situasi seseorang itu yang diuji. Kadang-kadang mungkin komen kita tu mengguris hati orang lain. Setiap orang ada pendapat yang berbeza-beza, tetapi mungkin pendapat kita tu lah yang membuatkan kita rasa kecil hati, dan seterusnya mungkin dia tak maafkan kita, takut kan kalau jadi macam tu kan. Jadi kalau nak komen pun, komenlah dengan cara yang paling-paling bijak, yang paling-paling cerdik. Jangan sakiti hati orang. Ini sajalah kita kongsikan untuk kata peringatan diri sendiri, peringatan bersama. Alright, dan juga 4:30 minit petang macam biasa kita ada Wata Perak, dan juga hari ini waktu solat asar di kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 4:49 minit petang nanti. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM. Kita ada Nabila Razali, Tangis untuk Kemaja.

0: saya Nabila Razali. Jangan lupa dengarkan Perak FM untuk komersi.
1: Selamat petang Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: Warta Perak 4.30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4.30 petang. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET dijangka dibuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Suruhanjaya itu akan menjadi badan kawal selia utama bagi menyelaras dasar, standard serta pembangunan TVET di negara ini. Beliau berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh ekosistem TVET, meningkatkan kualiti latihan kemahiran serta memastikan ia lebih memenuhi keperluan industri dan pasaran pekerjaan negara. Murid tahun 4 dijangka menduduki matrik pembelajaran tahun 4 secara serentak di seluruh negara bermula 8 Oktober. Lembaga Peperiksaan memaklumkan pentaksiran itu melibatkan 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains bagi menilai tahap pengurusan murid mengikut standard pembelajaran. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Seri Dr. Azman Adnan berkata, keputusan pentaksiran menggunakan sistem grade dan skor seperti ujian akhir sesi akademik namun tidak digunakan bagi syarat kemasukan ke sekolah berasrama penuh MRSM atau sekolah khusus. Pentaksiran itu diperkenalkan bagi membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid serta menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Seorang wanita maut manakala dua lelaki cedera ringan dalam kemalangan membabitkan dua buah kereta di Jalan Kuala Bikam, Sungkai pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.28 minit pagi sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bido dikejarkan ke lokasi. Siasatan awal mendapati kedua-dua kenderaan bertembung dari arah bertentangan. Mangsa wanita disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan. Dua mangsa lelaki yang cedera ringan diberi rawatan awal sebelum dihantar ke hospital, manakala mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: untuk koma je.
1: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya pemilik terdekat semasa bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Selamat petang Yub dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Pera FM.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ini biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk ah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni, aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: untuk koma je.
1: Ate, koma tapi dah.
0: Pada hari ini 5 hari bulan Julai dalam tahun 1983, Perbadanan Ekonomi Islam Negeri Perak telah dilancarkan dengan rasminya oleh Menteri Besar Perak yang berhormat Encik Ramli Ngah Talib di Masjid Sultan Idris Shah Ipoh. Dalam ucapannya, beliau berharap Perbadanan Ekonomi Islam Perak akan bergiat cergas dan memberi manfaat kepada umat Islam di Negeri Perak. Beliau juga menyumbangkan cek bernilai RM1 juta daripada kerajaan negeri untuk geran pelancaran Perbadanan Ekonomi tersebut dan menyatakan kerajaan negeri akan membantu perbadanan ini dari masa ke semasa. Perbadanan ini akan turut menjalankan aktiviti-aktiviti khusus seperti pelajaran dan dakwah dalam kalangan masyarakat Islam. Beliau juga mengingatkan perbadanan ini agar menjalankan kegiatan dengan baik dan membelanjakan peruntukan dengan teliti agar tidak membebankan kerajaan negeri. Pelancaran Perbadanan Ekonomi Islam Negeri Perak ini adalah diharapkan dapat meningkatkan lagi usaha-usaha kerajaan untuk membantu dalam menggalakkan aktiviti-aktiviti ekonomi, pendidikan dan dakwah dalam kalangan masyarakat Islam khususnya di Negeri Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: sini kejalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
0: Pergilah cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah, yelah kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

0: Yong, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Yong nak ke mana-mana saja pun sentiasa berhati-hati. Kadang-kadang yang depan rumah pun boleh berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, ha, dan juga kalau nak ke mana-mana tu pun sentiasalah bersama-sama dengan Pera FM. Bawa sekali kami ikut koma ke mana saja koma berada. Okey, dan juga ini sedikit nasihatlah ni. Mungkin petang-petang waktu macam ni ada yang suka ronda-ronda pusing-pusing, bawa anak pergi taman dan sebagainya. Taman pula dekat je dengan rumah kan. Tapi ingat dia, pakaikan topi keledar untuk anak. Kadang-kadang bila dia depan rumah tu, bukan anak dia tak pakai, semua tak pakai. Alasan apa? Dekat je, depan tu je, tak ada apa lah yang berlaku. Jadi ramai ibu bapa masih mengabaikan pemakaian topi keledar untuk anak-anak walaupun hanya ke kedai atau jarak dekat. Risiko kemalangan tetap ada. Jadi lindungi mereka, jangan ambil mudah. Pastikan anak memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal. Kepala adalah anggota yang paling kritikal, di mana kecederaan kepala boleh menyebabkan kecacatan seumur hidup ataupun kematian. Dan topi keledar mampu mengurangkan risiko kecederaan serius, di mana lebih 70% kecederaan kepala boleh dicegah dengan topi keledar. Dan juga anak belajar daripada sikap ibu bapa, ingat dia, jadilah contoh terbaik untuk keselamatan mereka. Lepas tu bolehlah nak pergi mana pun boleh. Yang penting berhati-hati. Okey, baik, jom kita berhibur. Lagu-lagu terbaik petang ini, teman koma. Ada yang orang kata nak healing-healing sambil dengar lagu-lagu terbaik. Jom, di sinilah ruangannya. Terus layan Pera FM untuk koma aja.

0: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan bit tersebut. Takut-takut lampu yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Anda pandai menyanyi?

0: jamu.
1: Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Beast on Air.
2: Assalamualaikum semua, selamat petang. Terima kasih untuk kamu semua yang terus mendengarkan Perak FM. Macam biasa, Beast on Air kita pada petang ini. Saya jalan-jalan di sekitar Perak dan juga Ipoh untuk saya cerita kepada kamu tempat-tempat yang best, tempat-tempat makanan yang seronok untuk ditunjukkan kepada kamu pada petang ini. Dan saya lalu di area Tanjung Butan ni, saya tertarik dengan satu kedai ni. Banyak betul buah kelapanya. Kabarnya dekat sini special ayur kelapa. Jadi kita nak bersama dengan ownernya. Assalamualaikum kak.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, akak nama siapa?
3: Sophia binti Mat Duni.
2: Oh, Sophia binti Mat Duni. Okey kak, dekat sini jual air kelapa je ke ada macam-macam lagi?
3: Saya jual air kelapa saja, tapi air kelapa tu saya buat perasa lemon, perasa asam, asam asin tu ditambah dengan lemon. Itulah saja tarikan kat kedai saya.
2: Tapi kalau kamu biasa minum air kelapa je kosong original kan, dekat sini dia campur lemon, dia campur asam boy. Saya pernah minum, memang sedap gila-gila, menyegarkan badan kamu. Akak berapa lama dah akak berniaga sini?
3: Alhamdulillah dah 20 tahun masuk tahun ini.
2: 20 tahun?
3: Ya. Yeah.
2: Seria kau?
3: Ya.
2: Yeah. 20 tahun ni kat sini?
3: Ya.
2: Yeah. Mantap kau mah. Jadi akak Sophia memang orang terkenal lah. Sila orang kenal kan? Yeah. 20 tahun tepi jalan ni menega ayam kelapa kau mah. Kak, sehari berapa biji habis kak?
3: InsyaAllah apa ni, ikut kemampuan kita lah. Dia, kita meniaga ni kepada cuaca. Kalau panas tu lebih lah kita punya pelanggan jualan dia. Kalau hari hujan tu slow sikit, macam tu lah.
2: Okey tu lah, koma yang datang koma boleh lalu dekat betul-betul depan klinik Tanjung Butan ni. Ada kedai jual ayam kelapa kat Sophia kita. Koma singgah-singgah lah, berhenti support sikit. Okey, ayam cukup sedap, ada ayam lemon, ada ayam kelapa dengan asam masin dan macam-macam lagi. Koma datang akak ni, akak ni membaik, sempoi duk ada. Kak, terima kasih Kak Sophia.
3: Alhamdulillah, terima kasih Min.
2: Itulah kak, ni nak nak suruh seruan daripada akak lah untuk ngajak orang ramai datang ke kedai kak.
3: InsyaAllah pelanggan-pelanggan akak semuanya yang lama-lama, kita pun dah orang lama. InsyaAllah selagi ada tenaga, usaha kita, adalah pelanggan kita setiap hari.
2: Terbaiklah kak, supaya lembut orangnya kan. Aku mungkin datang lah, merasa ayam kelapa lemonnya, ayam kelapa asam boynya, memang sedap. Aku merugilah aku mau tak rasa. Kat sini juga macam-macam orang jual, bukan aja ayam kelapa. Kat sini makanan pun ada, nasi kandar pun ada, ayam bakar pun ada, macam-macam adalah. Jadi kita support lah orang kita yang meniaga kan. Bukan apa nak menyemarakkan lagi ekonomi, ekonomi di Malaysia ni sendiri. Okey akak Sophia, terima kasih banyak-banyak akak.
3: Alhamdulillah, terima kasih Mi.
2: Okey, sama-sama akak. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Beast on Air setiap hari di Perak FM, untuk kamu aja.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan

nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja. Sentiasa mendengarkan Pera FM, tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Terima kasih rakan-rakan kita yang ada pada petang ini bersama-sama dengan kita. Saudara Syahrul kita, terima kasih banyak-banyak. Liza dari kampung, Cik Zainal Cemur pun dengarkan kita juga dari tadi sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Selain itu juga turut bersama dengan kita, kita ada rakan kita Amir. Amir dari mana ni? Dari Malin Nawa, petang ni layan lagu-lagu di Pera FM sambil memandu bawa anak pusing-pusing. Esok dah nak mula sekolah. Biasalah tu kan. Jadi orang kata ambil hati anak-anak kita. Kadang-kadang yelah, Sabtu Ahad tu rasa macam tak cukup je sebenarnya waktu cuti tu kan. Jadi ibu bapalah yang memainkan peranan yang penting, macam mana nak naikkan semula semangat anak-anak tu nak ke sekolah. Okey, sambil lah kita bacakan ucapan dari pendengar ni. Kita nampak pula ada satu scroll ni. Gulai tempoyak orang Perak. Signature orang Perak kita kan. Jadi orang kata sekarang ni memang pergi mana-mana pun ada je gulai tempoyak tu. Sebab apa? Sebab musim durian kita Masya Allah terlalu banyak kan. Peniaga-peniaga yang meniaga, alhamdulillah, semoga dilimpahkanlah rezeki yang tidak terhingga. Macam selalu pernah cakap lah, nak makan boleh tapi dalam keadaan yang berpada-pada, yang baik-baik kata orang kan. Jangan keterlaluan sampai boleh jadi orang kata penyakit yang boleh memudaratkan kesihatan. Okey, sajalah kongsi ni, nasihat untuk diri sendiri jugalah kan. Okey, baik. Dan juga hari ni macam biasa 6.15 kita ada klip Moh Gebang yang disediakan oleh penerbit Elif Fazil Hanafi. Dan juga 6.30 rancangan Tausiah akan bersama-sama dengan anda. Jom kita layar dandut sikit lah, bagi rancak sikit petang ni, bagi seronok sikit semangat petang ni, petang Ahad kita ni kan. Jadi terus layan Pera FM untuk kau maja.

0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Memasuki jam 2 petang ini, tibalah masanya untuk saya pula, Aida Suzali, mengambil alih tugasan menemani koma sepanjang 5 jam untuk siaran Moh Gebang ini, 2 petang hingga 7 malam. Sekarang ni kalau kita tengok cuaca di luar sekitar Ipoh ni, bukan main rasanya. Kalau tarik gebor tu memang seronok waktu-waktu ini. Yang menarik untuk hari ini, jom kita nak dengarkan lagi lagu-lagu dari Zon Nostalgia ini selama 1 jam 80-an 90-an menemani Koma Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
2: 4 minit petang kita insya boleh.
3: Ya, kita masih lagi bersama dalam segmen Moh Gebang. Okey, dan sejam kita nak bersama dalam Moh Kita Nyanyi.
2: Moh Kita Nyanyi. Kalau tadi kita berhibur misalnya Ihop Bersurahan
3: ya,
2: pun.
3: Ya, betul ya. Dan tibalah masanya untuk anda yang nak menunjukkan bakat menyanyi.
4: Sepasang mata mu yang sayu merenung lembut ke wajahku.

0: Vamos lalu.
1: Kembali bersama saya Eli dan juga Ilya Buang di Konti Pena FM. Assalamualaikum Pak Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
1: Alhamdulillah. Pak Ya sihat Pak Ya?
2: Alhamdulillah.
1: Komo awesome?
2: Pak Ya dan Eli pun
1: awesome juga. Seperti biasa Pak Ya hadir lagi ke Konti Pena FM. Duduk jam pertama dengan Pak Ya kita rancangan seloka pantun. Setiap minggu Pak Ya kita ada tema.
2: Ada tema
1: ya. Dan hari ini tema kita iaitu duit.
2: Semua orang suka duit, semua orang nak duit.
1: Ya.
2: Macam mana nak dapat duit? Itu kenalah keluarkan kederat.
1: Dia banyak cerita pasal duit ni Pak Ya. Kita sama-sama nanti kan.
2: Sebab duit ni otak kena jalan.
1: Ya, kan? Betul. Kena kedekah keringat.
2: Yelah.
1: Kena apa ni orang kata bagi masa.
2: Ya.
1: Bukan senang cari duit Pak Ya kan.
2: Dulu orang kata pakai apa, not tu kertas, duit kertas lah. Duit not. Dia sebenarnya ada sejarah not ni.
1: Ada sejarah. Oh, apa sejarah not ni Pak Ya?
2: Tak tahu. Saya pun lupa dah. Dia cerita pasal not ni dulu kata satu macam kertas perjanjian.
1: Dengan Atma Bahasa di Pena FM. Dan sekali lagi petang ni kita bersama dengan Yang Berbahagia Munshi Haji Ahmad Salihin bin Haji Syari, pakar rujuk DBP, Pengetua The Malay College Kuala Kangsar MCKK, yang datang bersama kita di pada petang ini. Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, apapun kita kembali dengan cakap Atma Bahasa kita untuk hari ini 2 hari bulan Julai.
3: Kita ada segmen 1 unitnya Dialek Perak. Munshi nak membawa topik logat Perak yang ada pengaruh bahasa Inggeris. Government datang daripada government. Seterusnya slide ni lampu suluh. Tapi datang daripada bahasa Inggeris toast light.
4: Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong untuk edisi hari ini 3 Julai 2026. Anda bertemankan anda di sini Mesir Ruangan Mong Gebang yang akan menemani anda sehingga jam 7 malam. Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, insyaAllah sama-sama kita doakan dan semoga dikurniakan ketenangan, kebahagiaan dan dikurniakan juga rezeki di segala sudut kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan anda juga. Petang-petang begini jom tenang tenang kita layan lagu-lagu yang menjadi kenangan merusi ruangan pembuka tirai Moh Gebang kita pada petang ini.
1: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moh Gebang untuk minggu ini.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: debat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Pera FM, hiburan berinformasi.
2: Baik, Pera FM, hiburan berinformasi. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kaum remaja. Terima kasih rakan-rakan kita yang lain yang turut bersama dengan kita pada petang ini. Assalamualaikum Pera FM, hari ini mendung je. Malang kerah hangat pijau weh. Ha, ini cempaka dari RPTI Hitam Labu Kampar Perak untuk koma aja. Ha, ada setengah tempat malam tu rasa hangat pijau kan. Ha, tapi kalau rumah Pera tu rasa ya Allah sejuk je. Ha, mungkinlah ikutlah macam mana kan. Ha, tapi hari ini cuaca pun macam mendung-mendung, tadi hujan kan. Ha, diharapkan yang baik-baik sajalah. Tentunya lah kan. Okey, dan juga Abang Nekushen, selamat petang. Terima kasih layan Pera FM. Selamat berhari Minggu. Ada pantun. Petang-petang duduk ternganga sambil mencicah buah papaya. Nak dengar lagu Berjodoh Bunga, nyanyian dari Thomas Arya. Alamak, tak sempat lagi kita nak siarkan. Sebab lepas ni kita ada rancangan tausiah malam nanti. Okey, malam nanti ruangan seleksi boleh minta lagu kesukaan anda. Dan juga rakan kita ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada je on dengar radio dari pagi cuma tak dapat mencelah. Kenapa tak dapat mencelah? Atau kerja rumah tangga tak habis-habis? Betul lah kak, bila kita duduk rumah ni kan, tak sempat dah buat apa pun. Macam-macam kerja hadir. Ha, tambah-tambah kalau yang bekerja ni kan Sabtu Ahad ni je lah waktu yang ada nak mengemas itu ini di rumah tu kan. Baru siap melipat kain yang bertimbun, belum lagi nyusun. Atau minggu lepas tak berapa lalu nak buat, tak berapa sihat. Semoga diberikan kesihatan kat mahamah kita ya. Sama lah Fina punya baju pun menimbun juga ni. Ha, tak tahu siapa yang nak tolong lipat ni kan. Ha, jadi macam mana, kita usahalah sikit-sikit, lama-lama selesai lah kot ya. Okey, baik. Dan juga selepas ini 6.30 rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hinggalah jam 7 malam nanti. Dan selepas itu, ruangan Atta Koma berteman ke Aida bermula 7 malam hingga 12.30 malam. Tugas Safina berakhir di sini. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Tidak Pernah Sembahyang yang telah dirakamkan di Pusat Pendidikan Al-Barakah Kampung Manja Ipoh yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Latif.
1: Sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal 'arifin. Allahumma ja'alna min al-qawmi alladhina yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pengajian dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Baik, kita sambung muka surat 161. Muka surat 161. Kita masuk pada soalan. Kata penulis, bagaimana pula jika seseorang itu tidak pernah melakukan solat sama sekali sehinggalah umurnya 40 tahun misalnya, lalu ingin menyempurnakan solat fardunya supaya tidak tergolong dalam golongan wail, yakni celaka tadi yang disebut oleh Al-Quran, serta mendapat kesempurnaan solat apabila ditanya dengan soalan pertama nanti di akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masih bicara tentang hadis awal-awal amalan yang akan di siasat ataupun yang disoal oleh Allah Ta'ala, iaitulah solat. Pada kuliah semalam, kita telah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang mendirikan solat tetapi masih lagi mendapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada solatnya itu ada sahun. Dan kita telah perincikan tentang makna sahun menurut pendapat ulama yang menjadikan seseorang itu walaupun dia sembahyang tetapi sembahyangnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apatah lagi nak menjadi sebab pula untuk mendapat syurga. Maka kerana itu pengarang cuba membawa satu persoalan. Bagaimana seseorang yang selama 40 tahun tak pernah sembahyang, kemudian macam mana dia nak sempurnakan sembahyangnya itu tadi? 40 tahun baru sedar. 40 tahun hidup leka, lalai. Mari dah umur 40 baru sedar. Maka macam mana nak buat supaya sembahyang yang nak didirikan ke depan ni, yang ke belakang tak boleh undur dah. Yang nak ke depan ni macam mana nak jadikan sembahyangnya merupakan sembahyang yang sempurna, memandangkan sembahyang itulah yang akan disoal oleh Allah Ta'ala pada permulaan dihisabnya manusia itu tadi. Jadi apa solusi dia bagi orang yang sedar? Kemudian, yang tak sedar tu cerita lain, dia sedar kemudian. Dah berumur tua, barulah teringat nak itu, nak ini. Selama ni habis semua ditinggalkan. Maka bagaimana dengan sembahyangnya itu tadi? Adakah dia tu wajib qada atau tak wajib qada? Bagaimana pula dengan sembahyang-sembahyang sunatnya? Bolehkah didirikan atau tak boleh atau bagaimana? Maka dibawa persoalan yang begini supaya membuka pemikiran kita tentang bagaimana untuk mendatangkan penyelesaian bagi kebarangkalian ada orang yang menghadapi masalah yang sama. Ada beberapa pandangan dalam perkara ini, kata penulis, bagi mendapatkan kembali kelebihan solat-solat fardu yang telah ditinggalkan. Hadis yang kita baca sebelum ini, kata Nabi, barang siapa yang memelihara akan solat-solatnya, dipelihara sujud, rukuk, waktunya, wuduknya, maka nescaya dijaminlah mereka ini akan syurga. Maka ada beberapa pandangan ulama yang menjawab akan persoalan yang telah kita cuba bangkitkan pada persoalan tadi, supaya seseorang itu dapat mengembalikan kelebihan itu. Orang yang telah selama ini terlepas atau melepaskan kelebihan-kelebihan orang yang memelihara sembahyang itu tadi, bagaimana untuk mendapatkan semula kelebihan-kelebihan tersebut? Sebagai semangatnya untuk terus ke depan nak mencari syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang itu perlu bertaubat, kata pengarang kitab, dan banyak bersyukur kerana mendapat hidayat ketika masih hidup lagi untuk kembali bersolat, kerana ada juga yang tidak sempat untuk bersolat lalu dicabut nyawanya. Jadi yang pertama sekali, bagi orang-orang yang mula tersedar selama ini telah banyak meninggalkan solat-solat yang difardukan ke atas dia, maka yang pertama sekali yang perlu dibuat ialah taubat. Memenuhi akan syarat-syarat taubat tersebut. Yang ini orang-orang yang sedar mohon keampunan pada Allah Ta'ala atas segala kesalahan, kelupaan, kelalaian yang selama ini dia buat. Maka yang pertama sekali yang perlu dia buat ialah taubat. Belum cerita qada lagi. Qada pun tak taubat. Maka adakah ianya diterima oleh Allah Ta'ala? Samalah juga dengan perkara-perkara lain, kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau dibuat sesuatu kejahatan itu, perkara yang paling penting sekali ialah apa dia? Bertaubat dan memenuhi segala syarat-syarat taubat tersebut. Yang kedua, bersyukur. Kerana apa? Kerana dapat petunjuk waktu masih hidup. Menyesal tu waktu masih hidup. Syukur sebab apa? Sebab masih lagi ada masa untuk kita membetulkan kesilapan kita. Kerana itu bila ada orang yang tegur kesilapan kita, jangan marah dia. Kerana apa? Kerana kadang-kadang itulah cara Allah Ta'ala nak membetulkan kita. Itulah cara Allah Ta'ala nak menyuruh kita supaya bertaubat.

ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia rasa nak menyesal dan nak mengaku yang Allah Taala itu Tuhan. Maka hari ini kita, Allah Taala dah beri kita petunjuk. Alhamdulillah, syukur, itu yang paling penting. Sebab manusia tidak akan mampu hidup di atas dunia ini melainkan adanya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa petunjuk manusia tak akan mampu hidup. Kerana itu bila Nabi Adam alaihi salam diperintah Allah untuk turun ke bumi, maka Allah Taala pesan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu wahai Adam, turunlah kamu wahai Hawa ke bumi. Nanti aku datangkan kepada kamu petunjuk daripadaku. Dan barang siapa yang mengikut petunjuk daripadaku, nescaya tidak dah ada kesedihan dan tidaklah ada ketakutan. Jadi petunjuk daripada Allah Ta'ala ini sangat, sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi bila mana ada Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita, yang menyedarkan kita pada kesilapan kita, yang keduanya iaitulah dengan kita membanyakkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ha, kerana apa? Kerana dibetulkan kesilapan ketika kita masih hidup. Baik. Sebenarnya ada tiga pandangan dalam perkara ini. Pandangan pertama, wajib dirinya bertaubat dan cuba qadakan solat wajib yang telah ditinggalkan dengan mengqadakan setiap kali selepas solat fardu. Iaitu selepas solat fardu, dia bangun dan mendirikan solat qada dan tidak sah melakukan solat sunat. Itu pandangan yang pertama. Orang yang tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang ni tuan-tuan, dia ada dua. Yang pertama, meninggalkan solat dengan uzur. Tertidur, terlupa, terperangkap dengan sebab-sebab yang bukan dia sengaja nak tinggal, tetapi ada uzur pada dia. Pengsan, contoh pun tak. Baru-baru dengar qomat, pengsan, tak ada sembahyang. Jaga apa nama qomat zuhur, pengsan. Jaga qomat isyak. Contoh. Maka terlepas tiga waktu. Maka meninggalkan sembahyang dengan sebab uzur. Yang kedua, meninggalkan solat tanpa uzur. Memang saja pemalas. Dia lalu tepi masjid, azan tu berkumandang. Dia buat tengin, buat nohin dia berjalan. Yang ni orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Maka sengaja ataupun tidak, dalam mazhab Syafi'i, hukumnya wajib qada. Bahkan bagi sembahyang yang ditinggalkan dengan sebab uzur, disunatkan menyegerakan akan qadanya. Oh, dapat juga pahala sunat. Tertidur, jaga. Saya pengalaman dulu, saya pernah cerita dulu. Saya tidur satu hari, satu malam. Oh, tu dia. Oh, satu hari, satu malam. Sikit lagi nak jadi Ashabul Kahfi. Tidak. Waktu tu musim sejuk di Mesir. Dekat Mesir musim sejuk. Waktu mengaji lagi lah. Dah tua-tua ni jadi macam tu, buruk benar kelaku. Waktu mengaji dulu, ahli rumah semua balik ke Kahirah. Waktu tu saya seorang tinggal di rumah di Damanhur tu. Musim sejuk, saya sebut pada tuan-tuan sebelum ni, musim sejuk ni di Mesir, nak tidur susah. Dah tidur, nak bangun susah. Tu dia. Rumah di Mesir pula, bila tutup tingkap pintu, tutup pintu, tutup tingkap pintu bilik, dia jadi gelap gelita macam malam tu lah. Dia gelap gelita, memang satu cahaya pun tak masuk.
rumah saya tu lah.

0: Jadi malam tu saya tidur. Tutup lampu, tutup pintu, tutup tingkap apa semua. Saya pun tidur. Tidur sampai masa saya pun bangun. Bangun. Saya tidur tu lepas Isyak. Jadi lebih kurang pukul 3 pagi macam tu kot. Saya pun jaga. Bangun. Bangun, buka lampu, siap pergi, siap mandi pun semua. Tengok, awal tak subuh lagi ni. Ay, dia kata, tidur sat je tadi. Rasa tidur pukul 11, pukul 10 ni. Ni baru pukul 3, sat je tidur pun rasa puas lah. Dah jadi rasa puas tau. Oh, tak tahu nak kata. Kemudian tak ada nak buat apa. Waktu tu pun tak rajin pula nak buat qiyamulail ke apa. Tengah-tengah mengaji, malas nak mampus entah ni. Dia jaga tengah malam. Lain kali buka komputer. Bila buka komputer, saya terpandang tang tarikh. Saya tengok tarikh. Eh, semalam berapa ini? Maka bila tengok tarikh tu, barulah saya perasan. Yang saya dah tidur satu hari, satu malam. Malam tu contohnya saya tidur Isnin malam tu. Jadi Selasa hari tu, satu hari saya tidur. Pagi Rabu tu baru saya jaga pukul 3 pagi. Oh, tuan-tuan bayang. Jadi berapa waktu saya tinggal waktu tu, tuan-tuan? 5. 5 waktu tinggal. 5 waktu. Maka 5 waktu yang saya tinggal itu tadi, adakah meninggalkan dengan sengaja ataupun dengan uzur? Uzurlah sebab tidur. Sebab memang tak jaga. Memang tak jaga, tuan-tuan. Jadi, nak jadikan cerita, qadalah. Jadi, dalam mazhab kita, meninggalkan sembahyang dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, maka hukumnya wajib qada. Wajib qada. Bahkan disunatkan kepada kita, disunatkan bagi solat-solat yang tertinggal tanpa sengaja, disunatkan menyegerakan qadanya. Maksudnya apa? Maksudnya bila orang dia terjaga saja dan dia sedar dia dah tertinggal, maka dia segera qadakan sembahyang tu, dapat pula pahala sunat. Qada tu dah wajib dah. Misal contoh, tak jaga subuh, penat sangat malam semalam, balik daripada mana tak tahu, pukul 3, 4 pagi baru lena. Jaga-jaga pukul 8, ah sudah dah cerah dah. Dia bangun saja, dia pun ambil ayat sembahyang, terus dia sembahyang subuh tu tadi. Maka berpahala kepada dia. Kerana apa? Kerana sunat menyegerakan qada akan solat yang tertinggal tanpa sengaja. Tetapi pandangan pertama ini mengatakan apa? Wajib qada. Wajib qada. Segera bangun mendirikan solat qada. Dan tidak sah melakukan solat sunat. Ha, ini pendapat pertama. Dia kata sembahyang sunat tak sah. Kerana apa? Kerana kalau kamu mendirikan sembahyang sunat, di pandangan dia, pandangan yang mengatakan selama mana sembahyang qada belum selesai, maka selama itulah sembahyang sunat tidak sah. Kerana apa? Kerana mereka berpandangan kamu telah merugikan masa untuk mengqadakan yang wajib, sedangkan meninggalkan yang sunat itu tidak berdosa. Meninggalkan yang qada itu berdosa. Yang wajib tu dosa. Meninggalkan, contoh dia tak semayang sunat duha, tak semayang sunat rawatib, tak semayang segala sunat pun dia tak buat. Berdosa tak dia? Tak berdosa. Tapi tidak mengindahkan qada itu dosa. Jadi pendapat yang mengatakan wajib qada dan tak sah semayang sunat selama mana qadanya belum sempurna, maka pendapat itu berpandangan bahawasanya masa yang ada untuk mengqadakan sembahyang itu tidak boleh digunakan untuk sembahyang sunat. Itu pandangan yang pertama. Relax, jangan menggelabah. Pandangan yang kedua. Qadakan solat-solat yang telah ditinggalkan dengan cara tadi seberapa yang mampu. Dan jika orang itu melakukan solat sunat, ia tetap sah cuma utamakan dahulu solat qada yang wajib. Pendapat yang kedua pula, wajib tak qada? Wajib juga. Dan selama mana dia qada sembahyang, tetapi qadanya itu belum sempurna. 40 tahun tu. 40 tahun. Satu hari, 5 waktu. 100 hari, 500 waktu. 365 hari, kira. Dekat 500 waktu, 400 waktu, 1 tahun. Kalilah pula dengan 40 tahun, kira lah. Katalah tolak umur balirnya 15 tahun. 40 tolak 15 tinggal 25. Kalau setahun duk ada dekat 400 waktu, 10 tahun, kira tak tahu. Kalah matematik. Ingat. Jadi maksudnya apa? Hai, kalau nak qada semua tu, pakai tak semayang sunat lah kita. Ha, contoh kan. Jadi pandangan pertama tadi pun, ada juga dia punya alasannya. Kerana apa? Kerana waktu yang ada itu lebih baik qada daripada sunat. Sunat kamu tak buat pun, tak dosa apa pun. Qada ni selagi tak selesai, dosa ni. Bahkan melewat pula, melewatkan sembahyang qada tu pula, ada benda itu berdosa pula. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, qada tu tak wajib. Dan selama mana dia mengqadakan sembahyang itu, dia sembahyang sunat, sembahyang sunatnya juga tetap sah. Cuma utamakanlah sembahyang qada.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk Tidak Pernah Sembahyang Bahagian 1 yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Latif.

0: Istilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: Warga Ipoh dan seluruh Perak, jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Terdapat ratusan ribu buku untuk kanak-kanak, remaja dan dewasa menanti anda. Jom ke Aeon Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jualan buku Big Bad Wolf, jom ramai-ramai ke Aeon Big Falim.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia
2: Pera FM, untuk kumpul aja.
0: Hai, assalamualaikum, selamat malam. Sekarang ini kamu bersama dengan saya, Aida Sezali, di ruangan Atakoma bersiaran jam 7 malam sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini 5 Julai 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Diharapkan semua pendengar setia Pera FM berada dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Kita gunakan kesempatan hujung minggu ini untuk kita beristirahat dan menenangkan fikiran, juga untuk meluangkan masa bersama yang tersayang. Sebelum Aida nak meneruskan ruangan Atakoma ini untuk 5 jam terakhir siaran hari ini, Aida nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas DJ Finas yang dah pun menemani Koma dan bersama-sama dengan Koma di ruangan Mohgebang 2 petang hingga 7 malam. Jadi malam ini Koma kena janji dengan Aida untuk terus bersama-sama dengan Aida memenuhi janji Koma untuk setia dengan Pera FM 18 jam sehari dan kongsikan dengan Aida cerita-cerita Koma hari ini. Sepanjang minggu ini kita berkongsi rasa, kita meluahkan cerita dan berkongsi idea juga. Jom, di jam yang pertama ini Aida nak payung, Aida nak belanja Koma dan kita sama-sama nak diperdengarkan dengan lagu-lagu yang menyantuni jiwa kita. Lagu-lagu yang tenang, lagu-lagu yang memeluk erat hati, tubuh, jiwa kita dengan alunan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Dan Aida kongsikan juga info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat, di mana sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh, juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan terus kekal mendengarkan Pera FM 18 jam sehari semestinya untuk Koma aja.
3: Cuba

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah At-Talaq ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya ayyuhan nabiy idza talaqtumun nisaa fa talliqu

0: نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Wahai Nabi, apabila kamu, engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, dan hitunglah masa iddah itu dengan betul, serta bertakwalah kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya, yakni sehingga selesai iddahnya, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya. Patuhilah hukum-hukum itu, kerana engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan sesudah itu sesuatu perkara yang lain.

0: اليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
1: Kemudian apabila mereka hampir habis tempoh edahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, yakni rujuk dengan cara yang baik, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujuk atau melepaskannya. Dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata, dengan hukum-hukum yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, yakni dari segala perkara yang menyusahkannya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya, Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu.

Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak, yakni terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya.

Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya.

0: Tempatkanlah istri-istri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan berundinglah di antara kamu dalam hal menyusunya dengan cara yang baik. Dan sebaliknya, jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

tidak dapat kita hitung dan tidak dapat kita nilai. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak berterima kasih termasuk kepada manusia. Allah menyatakan, mengingatkan kita dalam Al-Quran, sekiranya

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ini biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Doa senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku. Aku akan perkenankan doa kamu.

0: Ya, Pro FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam. Mari ucapkan sekali lagi buat semua pendengar setia Pro FM yang masih lagi bertemankan Pro FM ketika ini. Jom kita bersantai-santai di hujung minggu dengan lagu-lagu pilihan koma di dalam ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Aida payungkan lagu-lagu dari era 80-an hingga yang terkini. Tak kisahlah koma nak dengar lagu antarabangsa ke lagu tempatan, ataupun mungkin juga koma ada ucapan yang nak diucapkan buat yang tersayang, ataupun ada siapa-siapa yang sambut hari jadi hari ni. Jom kita ucapkan hari jadi buat mereka di 010-200-7055.
1: Koma nak yang terkini?

0: Ya, kalau kamu nak lagu kamu dimain pun, kamu pun bolehlah dengarkan lagu pilihan kamu malam ni di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Bersama dengan saya lah, Aida Sezali. Ada payung lagu-lagu pilihan kamu malam ni. Terima kasih ada ucapkan buat Liza yang menemani Aida malam ini. Katanya tadi dah layan dari DJ Finas, malam ni layan Aida pula. Terima kasih banyak-banyak. Yop Din, Toyik pun menemani Aida malam ini. Terima kasih. Dan Aida nak payung. Ini lagu pilihan dari Hisham. Nak dengarkan lagu dari Era Fazira, Pasrah. Lagu ini ditujukan buat sahabat Pera FM dan juga cikgu-cikgunya yang berada di Teluk Intan. Suhaimi pun ada lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Juga Aida nak payung Mona Rahim dengan lagu pilihannya, Stanza Sepi Sekeping Hati. Nathan. Dan juga ada ucapannya ditujukan ucapan selamat malam ini buat warga kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM, saudara mara, pupus papat dan juga buat semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana aja kamu berada, Perak FM untuk koma tak mandang yang lain. Jadi koma kena kongsikan dengan Aida cerita koma hari ini, lagu pilihan koma hari ini dan juga ucapan buat yang tersayang. Nanti Aida bacakan untuk koma di Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Kau nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

kasih pendengar 8 malam sehingga 10 malam untuk kita santai bersama malam ini dengan lagu pilihan masing-masing. Aida dah payung lagu pilihan Koma, Ara Johari juga lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini dengan lagu Menjaga Jodoh Orang Lain. Dan Aida juga ada menerima pilihan lagu dari pendengar iaitu Noh dari Kampung Seri Klebang. Nak dengarkan lagu dari Dato' Awi juga. Samurai San pun nak dengar lagu Awi juga. Macam mana ni? Kita ada dua pilihan. Yang pertama, Di Ambang Wati.

0: Pilihan yang kedua pula, Iris. Alamak, Aida confused lah. Keliru lah nak pilih yang mana satu untuk Aida tunaikan. Dua-dua pun favourite. Dua-dua pun memang malar segar dan sentiasa diperdengarkan. Jadi, untuk memberikan keadilan kepada kedua-dua sahabat kita ni, antara Samurai Sun dan juga Noh, Aida pilih yang terawal menghubungi Aida dan juga menemani Aida di ruangan WhatsApp, iaitu lagu ini. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu pilihan daripada Hafiz. Nak dengarkan lagu dari Zana Zain, Putus Terpaksa. Kamu pun tolong Aida, okey? Mainkan lagu pilihan kamu malam ini dengan hantarkan di 010-200-7055 lagu pilihan kamu untuk diperdengarkan malam ini.
1: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu.

Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Pera FM. Untuk kamu saja.

0: Terima kasih ada ucapkan buat koma yang berada dalam pemanduan dan bertemankan Perak FM ketika ini. Jadi ada nak kongsikan info trafik, mungkin dapat membantu koma yang berada dalam lebuh raya yang Aida akan sebutkan dan kongsikan ini, di mana ada status terkini untuk laporan berkenaan dengan kemalangan di kilometer 259.9 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Menara, di mana lorong kanan dan tengah masih lagi terhalang trafik perlahan 5 km. Rancang perjalanan koma. Juga ada laporan berkenaan dengan trafik perlahan dari Kuala Kangsa ke Terowong, jadi koma pandu dengan cermat. Juga ada laporan berkenaan dengan lori rosak di kilometer 329.3 arah selatan dari Tapah ke Bido. Lorong kiri terhalang namun trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi koma pandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Ada kongsikan juga info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat, di mana sebentar nanti tepat jam 8.49 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi kamu terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi semestinya untuk kamu aja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
2: Anda pandai menyanyi?

0: jamu.
1: Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Kamu yang berada di Ipoh boleh terus mendengarkan kami di Perak FM menerusi frekuensi 95.6 MHz. Dan sekarang ini kita berada di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Ada nak payung Kak Marhamah kita pula malam ni di jam yang kedua untuk ruangan ini. Nak dengarkan lagu Josh Groban. Katanya tiba-tiba teringat zaman di kolej pergigian. Kema nyanyi lagu ni katanya masa hari convocation. Oi, bukan main, dia banyak skill, banyak talentnya. Selain orang kata beauty with brain, Kak Marhamah kita ni pun have a lot of talent. Selain memasak, sebab Kak Marhamah ni ada tahu ambil banyak ambil tempahan, nyanyi pun boleh. Apa yang tak boleh Kak Marhamah kita ni? Dan juga ada nak payung Abang Din kita nak dengarkan lagu dari Tok Ki, Hampa. Ada ucapannya juga, ucapan selamat beristirahat buat semua. Dan kita nak dengarkan juga lagu pilihan Abang Fendi malam ni. Nak dengarkan lagu dari Razis Ismail, Wahai Kekasih ditujukan buat dua kekanda saya, Siti Faridah binti Mio Idris di Taman Sri Sayang, dan juga Mio Mazlan yang berada di Taman Pelangi Batu Gajah. Katanya semoga terhibur juga buat semua yang mendengarkan malam ini. Jom kita nak dengarkan lagu-lagu ini hanya di Perak FM untuk kaum aja.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk kaum

0: Baru terpisah, mungkin dengan sahabat handai yang sudah lama kita tidak bertegur sapa ataupun keluarga kita yang duduk di perantauan ataupun berjauhan dengan kita. Jangan lupa untuk bertanyakan khabar mereka. Dan malam ini, kalau korang nak hantar ucapan pun, boleh hantarkan di nombor 010-200-7055. Nanti Aida bacakan kiriman korang dan Aida sampaikan salam rindu korang buat yang tersayang itu. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu pilihan di ruang dengan seleksi pendengar malam ni. Aida nak payung Wan nak dengarkan lagu dari Exist, Julia. Katanya ada pesanan juga, katanya berhati-hatilah buat kombo yang sedang berada dalam pemanduan ketika ini. Juga Aida nak payung Din, katanya nak dengarkan lagu Cinta Pandai Cinta Pantai Merdeka dari kumpulan Tropika. Juga kita nak dengarkan lagu pilihan Cuintan, nak dengarkan lagu Penyesalan, nyanyian kumpulan The Unwanted. Juga kita akan sama-sama dengarkan lagu pilihan Zulkifli, nak dengarkan lagu I Have Nothing, nyanyian Whitney Houston. Ucapan buat isteri tersayang Hajah Hayati Hassan, moga kekal sweet sehingga akhir hayat. Jom kita terus dengarkan lagu-lagu ini hanya di ruangan seleksi pendengar Pure FM untuk kamu aja.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Atokama 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sazali. Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 5 Julai 2026. Mungkin ada yang menyambut ulang tahun kelahiran. Jadi Aida nak ucapkan selamat menyambut hari jadi buat Koma, dan kalau ada orang-orang terdekat Koma yang menyambut hari ini, boleh hantarkan ucapan yang terbaik Koma di ruangan WhatsApp 010-200-7055. Nanti Aida sampaikan ucapan cinta dan salam rindu kamu itu buat mereka yang menyambut hari ulang tahun kelahiran hari ini. Mungkin ada anniversary juga, boleh kongsikan cerita cinta kamu bersama dengan Aida. Malam ni Aida akan temankan kamu dengan lagu-lagu ini. Amelina Asyik. Kau dan aku.

0: Hakim and the Magistrate Juliet. Jadi kau mungkin terus mendengarkan Pride FM 18 jam sehari untuk kau aja.
1: Dengan lagu-lagu ini.

0: Santai hujung minggu bersama dengan Aida di dalam ruangan Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Kalau Koma ada gaya Persis Tan Sri P. Ramlee, tampilkan bakat nyanyian, persona dan karisma Koma dalam pencarian Bintang P. Ramlee 2026. Pada 11 Julai 2026 hari Sabtu, bertempat di studio MPS RTM Perak dari jam 11 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaannya mestilah lelaki berwarga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, mempunyai bakat dalam nyanyian lagu-lagu P. Ramlee, wajib mempersembahkan lagu-lagu P. Ramlee, ada gaya, ada penampilan ala-ala P. Ramlee dan mestilah berpakaian kemas juga sesuai untuk persembahan. Jangan lupa juga untuk bawa minus one Koma sendiri. Koma juga perlulah mematuhi syarat-syarat penyertaan, iaitu tidak pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramlee dan tidak pernah menjadi artis rakaman. Jadi jom sertai kami di Perak FM, mungkin Koma lah Bintang P. Ramlee yang kami cari. Pemenang akan mewakili negeri Perak ke peringkat Zon Utara.
1: Anda pandai menyanyi?

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini,

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

atau Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali. Dan malam ini Koma boleh kongsikan dengan Aida ucapan dan kiriman yang Koma nak tujukan buat yang tersayang, ataupun ada cerita yang Koma nak luahkan, nak kongsikan rasa bersama dengan Aida malam ini. Hanya hantarkan di ruangan WhatsApp 010-2007-055. Taufik, bersama-sama dengan bersama-sama dengan Aida malam ini nak hantarkan, nak buat ucapan, nak tujukan ucapan selamat malam buat Sarah Rosli, Hidayah Arafah, Nisa, Miza, Niza, ni tiga beradik ke, kembar tiga ke, macam mana ni, lebih kurang namanya. Untuk Kak Ita Cok juga, Kak Aziz Roziah, Abang Boboy, dan juga buat saya, DJ Aida katanya. Semoga ceria-ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusan. Amin, amin rabbal alamin. Hafiz pun menemani Aida, katanya selamat malam, balik nanti ataupun mandu nanti jangan pandang belakang. Iyalah, macam mana kalau mau mandu pandang belakang, nanti lain jadinya. Udah kita tidak memandu ke depan, reverse ghostan sampai ke rumah sekarang jenuh. Dan juga Suhaimi pun katanya cuaca dekat Batu Gajah dah gelap tapi tak hujan. Suhaimi, sekarang memang tengah gelap malam kan, Koma ni memang suka mempermainkan Aida ke macam mana ni? Tapi tak kisahlah, asalkan Koma terus ceria-ceria selalu, berbahagia selalu dan bertemankan Perak FM 18 jam sehari. Jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya, Raja Takkan Melupakanmu. Perak FM untuk Koma aja.

kalau koma tak nak siaran koma terganggu bila koma berubah kawasan, koma kena muat turun RTM klik secara percuma sekarang juga di telefon pintar koma, di TV pintar koma ataupun di mana-mana gadget yang pintar koma tu lah. Supaya tak adalah bila koma berubah kawasan daripada Perak nak ke Selangor ke, nak ke Kedah ke, koma boleh terus dengarkan Perak FM di mana aja koma berada. Aida akan temankan koma hari ini sehingga jam 12.30 malam. Sebentar nanti, seketika nanti jam 11 malam, kita akan bersama-sama ikuti berita utama. Dan di jam yang berikutnya, Aida akan temankan koma di ruangan Zone Music tanpa henti. Jadi sambil-sambil koma mandu, boleh sing along dengan lagu-lagu yang Aida akan belanja nanti. Boleh beristirahat dengan lagu-lagu yang Aida payungkan nanti. Tapi sebelum kita nak ikuti lagu-lagu yang Aida nak payung seterusnya juga berita utama nanti, Aida nak sampaikan ucapan daripada Haji Zulkifli ni buat teman-teman seperguruan. Selamat berhujung minggu. Juga ada kata-kata yang ingin dikongsikan. Mana-mana yang bertugas esok katanya, jangan lupa. InsyaAllah ganjaran tidak terlihat pasti menanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan terus kekal mendengarkan Perak FM di mana aja koma berada. 18 jam sehari untuk koma aja.

0: Luang. Memaafkan orang yang dah buat salah tu memang sukar. Tapi kalau kita beri peluang kepada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila memaafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
1: Berikan aku hanya satu peluang.
0: Pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

memilih pickup dan jeep, nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi Madani Diesel bagi hampir 200 ribu pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174 ribu warga negara di Semenanjung serta lebih 22 ribu pengguna lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan setakat semalam. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal budi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Malaysia, Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru, Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan. Bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan luar bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
2: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Penubuhan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi dibat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
3: Dan apabila sesi debat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya benteng pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Gempa bumi di Venezuela, Jordan memindahkan 21 rakyatnya dari Caracas susulan operasi tindak balas terhadap gempa bumi yang diselaraskan bersama rakan kongsi serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriate Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 tentera udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

kasih saya dah ucapkan buat korang yang terus setia bertemankan Perak FM malam ini seawal jam 6 pagi tadi sehinggalah kita ke pengakhirannya ini, siaran yang terakhir untuk hari ini, segmen yang terakhir atau koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam. Tugasan Aida menemani koma malam ini pun menghampiri ke penghujungnya untuk edisi 5 Julai 2026. Jadi sekali lagi ada ucapkan terima kasih banyak-banyak buat koma yang mana dah berkongsi lagu-lagu pilihan, berkongsi cerita, berkongsi rasa, berkongsi kata-kata yang disampaikan yang menjadi penguat untuk semua pendengar yang mengikuti Aida malam ini di ruangan Atakoma. Dan kalau ada antara kita yang mungkin

0: hari ini rasa penat, hati rasa berat, rasa kosong. Aida doakan semoga malam ini dapat memberikan ketenangan buat koma yang mana melalui dan mengalami fasa-fasa yang mungkin berat. Dan Aida doakan juga semoga waktu-waktu yang sukar ini diberikan ketenangan hati, dipermudahkan segala urusan dan insyaAllah dipertemukan dengan hari-hari yang lebih baik. Sekali lagi Aida ucapkan terima kasih buat koma sehingga kita bersua lagi. InsyaAllah esok Aida akan menemani koma untuk ruangan Moh Gebang pula 2 petang hingga 7 malam. Dan jangan lupa juga untuk ikuti Aida dan Zeti Idrus di dalam rancangan Apa Cerita Koma 3 petang hingga 5 petang. Sekian dahulu dari saya. Salam hormat. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Dari ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zeti Kurangat.
5: Hai, saya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM, Station Anda.
2: Untuk koma je.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
0: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijad. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir, semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai, di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling penting lah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling penting lah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida, juga kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran, katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gima Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Ons GBH, Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Vini Virginia Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi, geng burung hantu. Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okay, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani geng burung hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia geng burung hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di geng burung hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Bunuh Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, terus kekal bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hadi susunkan. Ada juga nanti Hadi akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Buruh Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Buruh Hantu.

petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan,

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, menguruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, mahupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng burung hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng burung hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng burung hantu. Sepanjang jam kedua ini, Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ikan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM. Teruskan mendengarkan geng burung hantu.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang saya lah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin The Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll je kan, ada ramai lagi yang dekat dalam ni, ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syam Reisi, ada Fiza Riza, terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis, insyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Ada Z1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat JB, dekat Singapura katanya, GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk teruskan hiburan malam ini, untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikit lah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan, intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Okey, ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya, antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Barcelona FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Selamat pagi. Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu hanya bagi dengar sikit lah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda walau di mana juga anda berada. Yang penting, kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng Burung Hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja masih sama macam saya menguruskan hal-hal, ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Idayu.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Sandiwara daripada Expos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan apa? Terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hani nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni, sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah, yang belum mendaftarkan perkahwinan. Proses pendaftaran sijil kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat, bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam. Tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng buruhan tu sama. Ingat mengingati. Teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, untuk lagu seterusnya daripada kumpulan Utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Geng Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental, serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomba kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya, serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik, bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2, terutamanya kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar, hendaknya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas sewaktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, bawa lori kita, berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM. Ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda dari Roslinda. Ada juga dari Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori pun. Semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS, dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suyabamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia-cia-cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

burung-burung hantu. Ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya. Ada dekat dalam TikTok live kita tadi sebentar tadi, dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Ha, kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger, kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu, kalau ikut kata

menjamu selera, tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu dia mengopi lah, mengopi, mengetih. Sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Keng Buruhantu. Hantu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan sahaja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar. Patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang dekat kedai mama, ada yang dekat rumah depan televisyen menonton RTM Click. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Senama yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan pemain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Gembola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Hanya juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya, penggunaan rooftop, sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala panjat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia mengundang kebimbangan orang ramai kerana bagi setengah orang ia mungkin nampak kelihatan momen yang santai dan seronok macam saya kata, tapi hakikatnya tindakan ini sangat-sangat-sangat bahaya. Kanak-kanak berdiri mengujurkan kepala keluar kalau terhantuk pada objek di luar macam mana kan, terjatuh atau tercampak ke jika pemandu brek mengejut, boleh mengalami kecederaan yang serius, terganggu keseimbangan kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri bermain atau menikmati udara luar. Kenderaan sedang bergerak itu sangat bahayalah kan. Sebagai ibu bapa kita kena ambil cakna lah perkara ini ya. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah yang kongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama National FM, geng burung hantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sayang, selamat pagi. Selamat pagi sayang-sayang mendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin, kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung pulang ke ibu kota untuk tugasan harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ani masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni Hani masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sayang, it's your boy, C to the P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, jutaan berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Muhammadi di RTM Angkasa Puri kita, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah beberapa minit masa yang diperuntukkan kepada ustaz, kita akan kupaskan satu tajuk yang diamanahkan, satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, tajuk yang begitu baik, iaitulah empat tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Nah, bila sebut tanda kemuliaan ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, sebenarnya berat. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sebut tentang tanda mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tanda mulia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila sebut tentang mulia ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan hanya terkena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wabarakatuh. Tapi tak apalah. Walaupun kemuliaan itu milik mutlak kepada Rasulullah, kita cuba sedaya upaya. Walaupun cuba macam mana pun, kita tetap takkan boleh ikut apa jejak langkah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak boleh ikut tu daripada segi perfect tu. Nah, nama pun Rasul. Sebab tu ulama sebut di dalam kitab Faridatul Faraid, cerdik macam mana, usaha macam mana, bertungkus lumus macam mana pun, dia Rasul dengan Nabi tak boleh usaha. Tak boleh. Ustaz, saya hantar anak saya belajar agama ustaz, pergi Jordan, pergi Mesir. Ustaz, saya hantar anak saya hafiz Al-Quran 30 juzuk ustaz. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dunia dan akhirat. Itulah ustaz. Ustaz, kalau boleh ustaz doakanlah anak saya ni jadi Rasul. Pelik dah tu. Ustaz doalah ustaz. Mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Abang ni sihat ke tak sihat ni? Kena-kena pergi klinik dulu ni. Tapi kalau ustaz doakan anak saya jadi ulama ustaz, doakan anak saya jadi orang soleh ustaz, doakan anak saya jadi bagian-bagian ustaz. Tak apalah. Jadi itu adalah boleh diusahalah insya-Allah. Tapi untuk doa untuk menjadi Nabi, doa untuk menjadi Rasul, dia tak bolehlah, kerana dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, empat tanda kemuliaan yang Allah Taala letakkan kepada satu golongan, satu kelompok, satu orang yang berusaha. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemuliaan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kata Rasulullah sallallahu wasallam, orang yang ataupun golongan ataupun anak yang berbakti ataupun berkhidmat wali walidaina, kedua orang tua dia. Ni orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah, jumhur ulama kata dia bukan sahabat lah, tapi nama dia masyhur di langit. Betul?
Dia tak dikenali manusia dekat bawah-bawah ni. Maksudnya tak dikenali dengan kita. Kalau duduk zaman tu lah, orang pun tak berapa kenal, orang pun tak berapa tahu. Tapi dia ni tadi sangat masyhur, sangat terkenal. Makhluk-makhluk yang berada di langit semua tahu tentang kelebihan hamba Allah ini. Berasal daripada bumi Yaman. Namanya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan pun biasa dengar. Mungkin ada nama-nama anak tuan-tuan pun tuan-tuan biasa bagi kot, ataupun nama anak-anak sepupu ke. Nah, nama dia siapa? Iaitulah Uwais Al-Qarni. Kan? Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ni, cepat-cepat suruh dia angkat tangan berdoa untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Kalau fikir logik lah tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan, kita fikir logik sekejap. 10 orang sahabat dijanjikan Nabi dakhalal jannah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman.

bagian-bagian cepat-cepat kalau bahasa kita lah. Ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal, Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni, jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ha, ni orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Ha, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan deraka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak? Oi, nah, kaki dipecah-pecah lagi adalah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin begitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya, berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, sama ada doa, Allahumma ighfir lana wa

0: pada masa yang sama mendoakan kebaikan, kesehatan, keberkatan, panjang umur di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffar menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya Ustaz, tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu Ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi ya? Kita kata orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia. Kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah, maksudnya dia take care. Bahasa paling tepat kita, take care, ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin takkan papa. Bukan takkan miskin takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya, bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Borohan, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota, di bangunan berkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan berkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi, kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Jadi jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif. Tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali, adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR-RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman. Jaga kesihatan, ikhlaskan hati, semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng burung hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri, saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Agama, mengundurkan diri. Assalamualaikum. Hiasi diri dengan senyuman. Bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: untuk koma aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So, ramai orang tak pasang niat. Tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak bekerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki Allah adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So, pasang niat. Kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat, dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So, yang pertama, cuci hati. Yang kedua, pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya, of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan Allah? Dalam persekitaran dengan manusia.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan 3 sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau. Jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya, orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin, contoh tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik kita akan bergerak ke selatan, ke selatan, wah tu musuh Islam ni pun pergi selatan, sebenarnya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan, tu pertama. Yang kedua, perhubungan, untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni, nanti orang guna. Ustaz Rahmat kata boleh menipu, bawa tenang. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak jejaskan hak tu apa? Contoh, na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah ustaz, nanti bercerai, tak boleh. Menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami, dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal. Tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
4: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak bekerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan dalam persekitaran dengan manusia?
1: Teruskan bersama Pera FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja. Radio Malaysia Pera FM setia menemani anda.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Pera FM untuk kau mengaja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ya, Perak FM ibu nama informasi semestinya untuk koma. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada Yop-Yop di luar sana yang mendengarkan Perak FM pagi ini. Hari ini 6 Julai 2026, hari Isnin, bersamaan dengan 20 Muharram, bertemankan saya Rus dan juga
1: saya Vera. Hari ni berdua je.
0: Ya, kami berdua. Minta maaf lah sebab Kak Mas ada urusan katanya. Jadi perlu diselesaikan. Apa pun kepada Kak Mas, semoga dipermudahkan urusan hari ini.
1: Walaupun Kak Mas ada, Mira ada menemani Rose hari ni. Jadi Rose tak keseruangan lah untuk 2 jam pertama kan.
0: 2 jam pertama sehingga jam pukul 8. Macam biasa setiap hari sini kita akan bersama dengan Apit. Dan juga Mira, untuk makluman kita bersamalah untuk pendengar kita, maksudnya waktu solat fardu subuh ialah pada pukul 5.55 minit pagi tadi. Dan untuk waktu syuruknya pada pukul 7.06 minit pagi nanti.
1: Mira tengok kat sini juga ramai dah yang temankan kita di WhatsApp Per FM ni. Sebelum kita masuk kerja lagi, diorang dah teman dah. Diorang dah awal-awal lah hantar.
0: Jadi kepada komen semua, mungkin ada yang dah mulakan paginya, kan, dah macam waktu-waktu macam ni, ada yang dah hantar anak pergi sekolah.
1: Pasti.
0: Jadi hati-hati ketika memandu kan. Jalan agak licin sikit hari ni sebab semalam hujan. Jadi yang bawa motor tu lah kena lebih berhati-hati. Dan koma pengguna jalan raya tu, orang kata kena hormat lah antara satu sama lain kan. Kalau nampak ada lopak-lopak air pagi ni, janganlah langgar. Kesian ke orang yang bawa motor pagi ni kan. Jadi Mira, apa yang kita nak kongsikan dengan pendengar kita pagi ni? Ada banyak lagi hiburan dan informasi, tapi sebelum tu kita nak bacakan lah sedikit ucapan daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp Perak FM. Kita nak bacakan daripada siapa ni?
1: Daripada Yuk Syahrudin. Yang seawal pukul 6.25 pagi tadi dah katanya, selamat pagi DJ Mas, DJ Rose, Amira pun ada hari ni.
0: Orang tak tahu.
1: Sebab minggu lepas ada. Serta semua pendengar setiap Perak FM, diharapkan pagi Senin ni dengan berkat doa kalian serta izin Allah, semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Terima kasih Yuk Syahrudin, pagi-pagi dah hantarkan. Pagi-pagi dah teringat dah Perak FM.
0: Tapi kalau orang yang pagi-pagi ni ingat ke Perak FM, mestilah dia dah dengar radio kan. Betul. Saya ni nak ke mana pagi ni? Mungkin ada yang nak ke pasar.
1: Betul.
0: Macam Haji Syahrudin ni sendiri nak ke mana? Ataupun pagi lepas orang kata solat subuh terus buka radio, nak makan ke kan.
1: Ataupun ada juga yang sentiasa buka. Tapi dia buka volume slow lah kan. Tapi dia sentiasa buka. Selalunya adalah sebab kadang-kadang pedeman, orang kata pedeman
0: dekat sunyi.
1: Rumah. Betul.
0: Okey. Yang ni pula daripada siapa?
1: Daripada Amy Roti Canai, warung Manjoi, Kampung Manjoi. Semoga Allah pemudahkan segala urusan.
0: Dan juga Amin. Kita ada yang seterusnya daripada
1: daripada Kak Mama Fi Fadzilah katanya, Assalamualaikum DJ Rose, DJ Mas dan DJ Mira. Ini bagus, dia tahu Mira ada hari ini. Katanya selamat pagi dan selamat berkonti. Salam mesra dan selamat pagi buat semua pendengar setiap Perak FM, rakan-rakan DMN Group CJU. Semoga dia berikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan selalu.
0: Dan juga kita ada Cok Ali juga dengan ucapannya selamat pagi. Dengan ucapannya juga selamat pagi tadi, alhamdulillah cuaca okey jadi ni. Sejuk-sejuk sikit kan. Dan juga hari ini Isnin, ada pekan sehari di Paris. Dan juga kita ada Encik Zaifuzi juga dengan doanya, salam sejahtera, selamat pagi, semoga diampunkan segala dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia mahupun di akhirat, insyaAllah.
1: Ini paling awal ni.
0: Dan juga kita ada ucapan-ucapan yang lain, nanti kejap lagi kita akan bacakan. Kalau ada yang hantarkan ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM. Nombornya apa Mira?
1: Di 010-200-7055. Mungkin boleh share juga kat kami macam mana agaknya permulaan minggu hari ni, permulaan hari-hari ni.
0: Hari ni, minggu ni, apa yang dirancangkan?
1: Ya, betul. Macam Mira tadi lah, first time kan, konti pagi, hari Isnin pula tu, kita memang, tak ready lah kan.
0: Tapi minggu lepas dah konti, konti pagi juga konti kan?
1: Konti pagi, tapi hari ni hari Isnin.
0: Hari Isnin.
1: Lain sikit.
0: Isnin dia ada manis blues tau. Datang je dia mesti, orang kata, ialah hari pagi-pagi, selalu Isnin orang lambat sikit.
1: Ya, betul.
0: Tapi hari Isnin kita lah orang paling awal sebenarnya kena datang. Tapi,
1: biasakan tu.
0: Tapi orang kata dah memang tanggungjawab kita. Betul. Kita kena datang, tunaikan juga tanggungjawab kita untuk hari ini.
1: Betul.
0: Yang pasti kami tak akan cuba, kami akan cuba untuk tidak menghampakan anda.
1: Dan anda pun kena meneman kami di sini.
0: Boleh hantarkan sekali lagi nombor WhatsApp di 010-2007-055. Kejap lagi kita akan bacakan lagi ucapan dari pendengar kita. Jadi terus kekal di Perak FM.
1: Tentunya untuk koma je.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Pera FM ini pun ambil informasi semestinya untuk koma aja. 6.50 minit pagi, Mira.
1: Ya.
0: Lagi 10 minit nak masuk ke jam 7 pagi. Dan macam biasa jam 7 pagi nanti kita ada laporan bomba. Kita ada laporan cuaca.
1: Ya.
0: Lepas tu kita ada utama di akhbar. Yang kita
1: betul,
0: nak kongsikan
1: betul.
0: Dengan pendengar kita. Tapi sebelum tu, Mira, mungkin Mira boleh kongsikan sedikit info kepada mereka yang mungkin tengah lalu di lebuh raya ketika ini.
1: Okey, setakat jam 6.13 minit pagi tadi ada kemalangan di kilometer 259.9 di arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong dan lorong kiri terhalang tadilah. Jadi walaupun bagaimanapun trafik masih lagi terkawal. Jadi sedikit infolah buat yang sedang memandu di lebuh raya ketika ini. Jadi mungkin bila dah tahu info ni, mungkin anda semua boleh rancanglah perjalanan lebih awal.
0: Betul-betul.
1: Terutama yang baru je buka radio ni kan. Ni kan. Jadinya supaya tak terkejar-terkejar lah bila dah tahu ni, sebab kalau lorong kiri terhalang tu semestinya ada aliran perjalanan jadi perlahan sedikit lah. Jadi sedikit info buat anda semua.
0: Kalau ikut kan dari Kuala Kangsar ke Terowong, dia macam menuju ke Ipoh lah kan.
1: Ya, betul tu.
0: Jadi mungkin ada yang nak pergi kerja lah ni.
1: Pergi kerja ke kat sini lah, kawasan sini kan.
0: Betul tu. Jadi pastikan koma setiasa berhati-hati. Terus patuhi peraturan ketika memandu. Mungkin ada orang kata kelewatan waktu sikit. Kan, sebab yelah ada kemalangan.
1: Betul.
0: Tapi banyakkan bersabar, insyaAllah. Orang kata tak sampai ke pejabat. Dan orang kata bukan sengaja kita nak datang lambat. Masa kan. Jadi jangan cemas, orang kata masih awal lagi. Pukul 7 pagi kan. Jadi semoga dipermudahkan urusan kamu semua, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Kami di sini sentiasa mendoakan agar semua selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Macam tadilah Mira ada pasangkan teaser ataupun jingle. Kita nak pergi kerja, niat baik-baik. InsyaAllah. Tuhan pemudahkan hari ini.
1: Jadi kita kena ada niat.
0: Kita kena ada niat. Betul. Kita nak pergi kerja, kita kena ada niat yang baik-baik. Jadi barulah dipermudahkan kan. Dan semoga kita semua terus dilindungi, insyaAllah, yang baik-baik aja untuk hari ini. Okay, jam 7 pagi nanti macam biasa kita akan ikuti utama di akhbar. Utama di akhbar pula,
1: berita
0: kita
1: utama.
0: Berita utama kita akan sambung siaga Nasional FM. Dan selepas tu kita ada laporan cuaca, laporan daripada Jabatan Bomba dan juga utama di akhbar untuk hari ini. Yang pastinya banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua di Perak FM,
1: tentunya untuk kamu aja.
0: Ya.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor, garanti gas supply 20-30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk. You jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa pergi ya, saya bawa ke China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak, susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dia anggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMS di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jules Fortuné yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomber bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomber digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: dah kata.
1: Ya, Pera FM, Ibu Ramai Informasi semestinya untuk koma aja. 7.18 minit pagi, Mira. Kita ada apa, Mira?
2: Kita ada cuaca at Pera dan bersama-sama dengan kita di talian konti ketika ini pegawai daripada Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang.
1: Ya, silakan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, silakan tuan untuk laporannya.
3: Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM bersama saya Helmi, pegawai tugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth. Akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi Pekan Isnin 6 Julai 2026. Untuk makluman, pagi ini Malaysia tidak mengeluarkan amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Sebenarnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan baik untuk seluruh negeri Perak. Pada sebelah petang pula hujan seteru lebih di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah di pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Malaysia di www.mt.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Malaysia serta media sosial rasmi Malaysia.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mo Yop Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja. Perak FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. 7.40 minit pagi. Masih lagi bertemankan Cyrus dan juga
1: Mira.
0: Mira akan temani koma sehingga jam 10 pagi nanti. Dan kejap aja lagi kita akan bersama dengan Apit.
1: Ya, betul.
0: Untuk sembang ataupun borak gegar pagi untuk hari ini. Tapi sebelum tu Mira, kita nak kongsikan sedikit info kepada pendengar kita. Baik. Di mana pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi CD pada harga RM2.10. Yep. Jadi untuk menyemak status kelayakan, anda mohon ataupun mohon tambahan kuota untuk pick up ataupun jeep diesel atau maklumat lanjut, boleh layari budimadani.gov.my.
1: Okay.
0: Dan juga kita nak bacakanlah Mira kan antara ucapan yang kita dah terima daripada pendengar kita yang
1: ramai dah ni.
0: Ya, betul tu, yang hantarkan di WhatsApp Perak FM. Antaranya kita ada daripada siapa?
1: Yop Sopian katanya dari Kuala Kangsar, katanya selamat pagi dan selamat berkonti Mira dan Rose. Abang Pian on the way hantar anak pergi sekolah. Rasanya anak Abang Pian pun dah selamat dekat Perimbunan.
0: Dah masuk.
1: Dah beratur dekat Perimbunan sekolah.
0: Dan Abang Pian pun tak pergi mana entah sekarang. Terima kasih sangat-sangat. Dan juga ini daripada siapa?
1: Daripada Mantashaw katanya selamat pagi, selamat berkonti hari Isnin katanya buat Rosyadah Kasim, Nur Ain Chom dan Maizunir Mustafa Taman Meru 2B. Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik.
0: Ya, dan juga kita ada Yub Kulub Leto Vespa Kuning. Oh, panjang. Dah dapat HP Flat Ipoh Perak. Dekat aja dengan kita kan. Nak cakap selamat pagi. Assalamualaikum untuk koma berdua. Koma, semoga koma sihat sejahtera hendaknya. Begitu juga untuk semua penduduk kampung Beralakati Kuala Kangsar. Dan ucapan semoga ceria selalu. Dan juga kita ada yang ini daripada siapa?
1: Ada daripada Yuk Syarul katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Isnin, Rose, Mira. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. Syarul ucapkan selamat pagi buat semua pendengar Taiping. Di Taiping. Cuaca Alhamdulillah. Jam 8 pagi bersama dengan Apik nanti. Ya, nantikan kita nak borak sama-sama dengan Abang Apik lah. Sekejap saja lagi. Ada urusan perlu diselesaikan. Banyak info maklumat yang disampaikan. Buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Panjang ucapannya. Terima kasih Abang Syarul kita.
0: Ya, dan juga kita ada daripada Taufik Apik Hujurintia. Selamat pagi buat semua pendengar Perak FM, sahabat Perak FM. Abang Boboi Rosli, nasi lemak Sungai Yang Baru Bagan Datuk. Penduduk kampung Hujurintia dan juga DJ Merah dan juga DJ Rus. Semoga ceria-ceria selalu dan semoga juga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Juga kita ada siapa?
1: Kak Muna Rahim yang selalu ada dengan kita daripada Kampung Ulu Cemor. Assalamualaikum DJ Rose dan DJ Mira, selamat berkonti. Salam senayan buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat sejayu, sahabat kelab, sahabat Perak FM, saudara mara, supupu, sepapak dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana saja koma berada. Katanya Perak FM untuk koma aja, tak mandang yang lain.
0: Ya, terima kasih kepada koma. Sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM nombornya 0102 007055. Dan kita pun tak nak buang masa terus Mira. Kita nak terus kongsikan dengan anda semua antara yang utama di akhbar untuk hari ini. Antaranya kita ada apa Mira?
1: Kita ada berita pertama ini daripada Dimuan. Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan sekaligus membantu meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu akan dibawa dalam meja rundingan bersama dengan rakan sejawatannya dari China, Li Xiang, yang dijadualkan berlangsung bulan hadapan.
0: Dan seterusnya kita ada isu liputan internet. Kementerian Komunikasi mahu telco turun padang di mana syarikat telekomunikasi yang masih culas dalam menangani masalah internet di luar bandar akan dipanggil Kementerian Komunikasi bersama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Dan juga tindakan itu menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil bagi mendapatkan penjelasan termasuk mempercepat tindakan penambahbaikan di kawasan yang masih berdepan isu capaian internet. Dan seterusnya kita ada apa Mira?
1: Baik, berita utama seterusnya, penubuhan Suruhanjaya TVET dimuktamadkan akhir tahun ini. Di mana Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju.
0: Ya, yeah, dan seterusnya juga ada 400,000 murid tahun 4 menduduki matriks pembelajaran Oktober ini, di mana kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 kohort pertama pelaksanaannya secara serentak di seluruh negara dari 6 hingga 8 Oktober ini. Jadi pengarah peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata ia melibatkan 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan juga Sains serta Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan. Dan juga untuk berita luar negara, kita ada tentera Israel tembak mati remaja Palestin di Tebing Barat, di mana tentera Israel menembak mati seorang remaja lelaki berusia 16 tahun dalam kejadian kedua dalam tempoh seminggu di Tebing Barat pada Ahad. Jadi menurut Kementerian Kesihatan Palestin, dua lagi remaja lelaki masing-masing berusia 14 tahun cedera dalam insiden yang berlaku di kem pelarian Kalandia berhampiran Ramallah. Tersasar kita. Dan juga untuk berita sukannya.
1: Okay, beralih ke berita sukan. Piala Dunia. Demam Piala Dunia kan sekarang ni kan. Dua gol Haaland singkir Samba. Di mana dua gol Erling Haaland pada lewat permainan membawa Norway Melaka kemenangan mengejut 2-1 ke atas Brazil. Sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia FIFA buat kali pertama dalam sejarah. Kekalahan itu menyaksikan juara 5 kali dunia Brazil tersingkir seawal pusingan 16 terbaik, pencapaian terburuk mereka sejak 1990.
0: Ini untuk perkembangan yang paling, yang kata paling awal lah.
1: Ya,
0: pukul
1: betul.
0: Pukul 7 pagi tadi.
1: Ya,
0: tentang Piala Dunia kan.
1: Betul.
0: Di mana Brazil tersingkir. Jadi
1: pagi dah kecewa dah kan dah peminat Brazil.
0: Ya, tapi sebenarnya esok lagi lah orang kata untuk esok perlawanan dijangka Portugal. Portugal akan melawan pasukan mana tak? Satu pasukan. Yalah, Portugal kan ramai ramai yang menyokong kan. Jadi esok kira-kira saya rasa ramai kot yang akan bersengkang mata sebab perlawanan tu dijangka pukul 3 pagi.
1: Betul.
0: 3 pagi tu bermulalah. Jadi kita hari ni pun mungkin ada yang tak tidur sebab tengok Brazil tadi lawan.
1: Itu yang ramai bangun lambat tu kan.
0: Jadi mungkin harapannya musnah hari ini kan? Tapi jangan risau, esok masih ada.
1: Betul. Dan kalau yang masih tak tahu lagi, kalau tak tahu nak tengok dekat mana, boleh saja muat turun aplikasi RTM Klik dan anda boleh saja tonton Piala Dunia FIFA melalui aplikasi RTM Klik di mana-mana saja anda berada. Tak kira lah bangun-bangun tu dah tak tahu nak pergi mana, tak tak nak buka TV pagi-pagi bising kan. Boleh saja tengok dekat telefon pintar masing-masing.
0: Sebab kau ikutkan masa kalau kita tengok sekarang ni FIFA waktu pagi lah, kita anggarkan daripada pukul 1 sampai 6. Kita tengok banyak kedai makan pun buka, Mira.
1: Betul.
0: Tadi kalau kita tengok pagi nak pergi kerja sekarang ni tak takut lah. Bulan ni tak takut lagi.
1: Sebab banyak, ramai orang.
0: Ya, ramai orang dan banyak. Yelah, pagi-pagi.

0: boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma aja di telefon bimbit anda. Dan jam 8 pagi nanti, Mira, kita ada apa?
1: Kita ada Warta Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Nur Aina.
0: Apa pakau? Dan juga kita ada Atakuma Tahu Kehidak. Dan juga kita akan bersama dengan Api.
1: Kita akan borak sama-sama. Dan mungkin anda boleh tonton melalui live di TikTok kami, Perak FM.
0: Betul, itu sebentar saja nanti. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Perak FM. Tentu untuk ini. Koma aja. Tak payah nak tembak.